0: Ya, Sonora Beat Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Selamat pagi, masih bersama Sony Wicaksono, John Legend, Don't You Worry About A Thing, menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Sebelum kita lanjut lagi ya, membahas soal Koperasi Desa Merah Putih ini, kita akan simak dulu informasi lalu lintas di Tol Desari, kali ini bersama rekan Budi di Sentra Pusat Komunikasi Tol Desari. Seperti apa pagi ini situasinya di Tol Desari, Mas Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau lancar. Keluar gerbang Andara, Brigif dan Krukut terpantau lancar. Selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda dan Limo terpantau lancar dan mengarah exit gerbang Sawangan 1 terpantau lancar. Selepas gerbang Sawangan 1 arah arteri Mampang Depok dan Parung Bingung terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari Mampang Depok dan Parung Bingung mengarah gerbang Sawangan 4 terpantau masih lancar. Selepas gerbang Sawangan 4 Krukut Brigif dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau ramai lancar. Dan untuk arah exit Antasari terpantau padat dan untuk arah Fatmawati terpantau masih lancar. Selepas gerbang Cilandak Utama 2 mengarah tol Jor Pondok Indah dan Kampung Rambutan terpantau masih ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak untuk rekan Budi dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Jika Anda juga yang sedang di jalan saat ini ingin melaporkan bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui, boleh sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: Itu dia kalau kata Aran.
1: Saya juga mengucapkan selamat pagi juga, Sony Wicaksono. Di Sonora Pagi, pagi ini penuh dengan semangat ya. Baik itu di WhatsApp, baik itu di TikTok juga. Karena masih live nih di @radio.sonorafm92. Bahasan pagi ini adalah tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Sudah banyak juga yang ngasih pendapat. Dan sempat viral beberapa hari lalu karena ada beberapa lokasi yang terekspos yang dinilai kurang strategis ya. Contohnya nih, ini ada salah satu contohnya yakni di Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten ya, yang viral melalui video, di mana video itu memperlihatkan bangunan koperasi dikelilingi oleh kawasan hutan dan dinilai sulit dijangkau oleh masyarakat. Walaupun kalau menilik dari warga ya, jadi ada seorang warga Pekon Sidokaton, Kecamatan Gristing, Kabupaten Tanggamus, di salah satu di daerah yang terekspos itu, sahabat Nora, bilang kalau koperasinya sendiri dibangun di area tengah-tengah permukiman sebenarnya, walaupun sebenarnya udah dekat sama hutan, tapi udah dekat sama pemukiman warga dan sangat dekat juga dengan fasilitas umum masyarakat setempat. Dan akhirnya sudah angkat suara pemerintah dari Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono yang menegaskan bahwa sebenarnya mayoritas lokasi koperasi Desa Merah Putih ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari lebih 75.000 unit koperasi desa yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, hanya kurang dari 10 lokasi saja yang dinilai tidak ideal karena keterbatasan akses atau fasilitas mendukung. Dan Menkop Ferry juga menyebut hal ini tidak akan mengganggu jalannya program sebab koperasi sudah berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok murah, akses pembiayaan dan pengelolaan hasil panen secara adil. Dan pemerintah bersama 16 kementerian juga sebenarnya akan melakukan evaluasi terus-terusan mengenai laporan atau kritikan-kritikan dari masyarakat yang masuk ya, terlebih mengenai lokasi, dan juga akan melakukan pendampingan supaya koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan transparan melalui platform digital SIMKOPDES. Nanti kita akan simak juga bagaimana pernyataan selengkapnya ya dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai banyaknya atau ramainya sorotan-sorotan publik tentang lokasi yang dinilai tidak strategis. Di sana Sonora Pagi, sebentar lagi ya.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Informasi tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, kita mulai dari tol dalam kota, Cawang sampai eksit Tegal Parang padat, arah sebaliknya. Dari Cengkareng yang akan menuju ke Cawang terpantau lancar. Kita lanjut lagi, sekarang menuju ke tol Jakarta-Tangerang dari Bitung, kilometer 24 arah Cikupa padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, arah sebaliknya kunciran sampai ke Doya padat. Tol Jorwe 2U, dua arah lancar. Tol Jorwe 2S, arah ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Bintaro, kilometer 3 sampai kilometer 2, arah Ulu Jami padat. Tol Jor E, dari Taman Mini ke Rorotan lancar, arah sebaliknya arah Kampung Rambutan padat di Taman Mini. Tol Jagorawi, arah Ciawi lancar, namun arah ke Cawang padat dari Cililitan. Tol Jakarta Cikampek juga sudah mulai padat, mulai Bekasi Barat, kilometer 12 sampai Bekasi Timur, kilometer 18. Padat lagi dari Cikarang Barat, kilometer 35 sampai 39, sebaliknya Cikampek sampai Cawang lancar. Terakhir untuk tol MBZ, tol dan tol Purbelenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Ya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Kita akan simak dulu bagaimana informasi lalu lintas dari Galunggung bersama Lia Muspiroh. Lia, silakan.
5: Selamat pagi sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Halimun menuju ke Duku Atas ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Norwal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dari Halimun ke Jalan Latu Harhari mengarah ke Taman Suropati. Lalu lintasnya terpantau ramai lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia. Kemudian di Tol Cilandak Utama dari arah Cinere menuju Antasari Raya saat ini terpantau ramai padat. Cenderung padat maksud kami. Kemudian kami sampaikan ada 5 lokasi untuk pelayanan SIM keliling pagi ini yang akan berlangsung dari pukul 8 sampai pukul 14 siang nanti. Yang pertama adalah di lobi depan Mall Grand Cakung, kemudian lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Sinologi, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos Lapangan Banteng.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Cutting crew, I've been in love before.
2: Lagu I've Been in Love Before oleh Cutting Crew dirilis sebagai single kedua dari album debut mereka Broadcast di tahun 1986. Lagu ini ditulis oleh vokalis utama Nick Van Eyde dan juga menjadi hit kedua terbesar mereka. Di Amerika Serikat, lagu ini mencapai posisi 9 pada tangga lagu Billboard Hot 100. Kita dengarkan Cutting Crew, I've Been in Love Before.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: Jakarta News Traffic and Music. Masih ditemani bersama Sony Wicaksono nih di Sonora Pagi sampai jam 10 nanti. Kita masih ngebahas soal Koperasi Desa Merah Putih ya sahabat surah. Rasanya tidak ada habis-habisnya kalau berbicara tentang program pemerintah yang satu ini. Setelah kemarin mungkin menuai kontroversinya adalah soal latihan dasar militer bagi para calon manajer. Sekarang ada lagi nih, kontroversinya adalah ada beberapa video yang viral mengenai lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang strategis lah. Nah ini akhirnya menarik dari pernyataan ya yang angkat suara dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengklaim bahwa jumlah titik koperasi yang lokasinya tidak ideal, tidak sampai 10 titik dari total 30 ribu koperasi yang saat ini sedang dibangun sahabat Sonora. Seperti apa pernyataan lengkapnya, kita akan dengarkan ya pernyataan dari Ferry Juliantono berikut ini.
1: Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang diri dan alat kelengkapannya sudah dibangun, 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan apa pikirkan, kita akan carikan solusinya. Sekiranya memang itu dianggap kurang jatuh, atau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10. Dari 30 ribu yang sudah sedang dibangun, 23 ribu sekarang yang sudah selesai 100%, nanti kita pikirin, kita carikan solusinya. Tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi, melibatkan kementerian lembaga yang lain juga untuk itu. Dan kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desa itu. Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun, 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan apa pikirkan, kita akan carikan solusinya. Sekiranya memang itu dianggap kurang jatuh, atau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10.
0: Yap, itu ya pernyataan dari Menkop atau Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan dirinya sudah meriset keluhan-keluhan dari masyarakat, ternyata setelah dihitung kurang dari 10 menurutnya. Dari sekitaran 30 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun, yang lokasinya tidak sesuai dengan kriteria. Dan mengenai lokasi-lokasi yang dinilai tidak layak atau tidak lolos dari kriteria tersebut, disebutkan oleh Ferry, katanya akan dilakukan evaluasi dan akan dicarikan lagi solusinya seperti apa. Saya juga masih menunggu juga nih kalau ada yang mau kasih saran buat topik pagi ini, Koperasi Desa Merah Putih seperti apa, 0812 1229200.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan Presiden Prabowo Subianto sungguh-sungguh ingin membuat sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kodari mengatakan transformasi menuju negara industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu agenda pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah berupaya mengolah sumber daya alam di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat penguasaan teknologi. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menegaskan rencana pengadaan rudal BrahMos dan rudal udara ke udara dari India merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Dev menuturkan modernisasi alutsista semacam ini bukanlah sekadar kebutuhan teknis, langkah itu justru menjadi investasi jangka panjang guna memastikan TNI memiliki kemampuan pertahanan yang andal serta daya tangkal yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
2: Demikian Sonora Update.

0: is a wonderland dari John Mayer. Harus percaya diri, intinya sih gitu ya. Harus percaya diri akan seperti apa Anda terlihat gitu ya. Karena apa yang Anda anggap mungkin tidak sebegitunya ketika orang lain menganggap Anda. Intinya harus percaya diri terus. Selamat pagi bersama Sony Wicaksono, semoga menularkan semangat dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagunya. Sahabat Sonora, kita masih bahas tentang Koperasi Desa Merah Putih nih, mengenai banyak lokasi, bukan banyak sih, ada beberapa lokasi yang terekspos di media sosial. Tadi ada salah satu viewers di TikTok ya, tadi namanya adalah siapa tadi ya, yang tadi dari Wonogiri Selatan, yang tadi banyak kasih pendapat tadi yang Wonogiri itu. Sebentar saya cari dulu, mohon maaf kalau saya lupa ya. Pokoknya tadi dia berbicara banyak soal di Wonogiri itu ada juga lokasinya yang bisa dibilang terpencil. Terpencil dalam artian cukup dalam. Kazizi, oh iya benar. Oh iya, padahal masih ada orangnya tuh ya. Karena masih lupa ya. Mohon maaf Kazizi ya. Kazizi tadi Wonogiri tadi bilang kalau ada lokasinya yang bersebelahan sama sawah. Iya kan? Terus udah gitu harus masuk ke pedalaman desanya. Ya kan, sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa ini bisa di sebenarnya yang viral di media sosial juga ada beberapa juga nih contohnya kayak tadi kan tadi sih sudah sebutkan juga ada di Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten yang mana videonya memperlihatkan dikelilingi kawasan hutan dinilai sulit dijangkau oleh masyarakat walaupun sudah dikonfirmasi oleh warga sekitar kalau sebenarnya itu nggak di hutan banget kok. Itu dikelilingi oleh pemukiman gitu. Nah, ada juga yang viral adalah nih di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kalau yang di Desa Gunung Masigit ini nih videonya yang ramai beredar bahwa si Koperasi Desa Merah Putihnya ini itu dibangun harus atau aksesnya itu harus melewati jalan tanah berbatu. Alias bukit, di atas bukit yang menanjak untuk bisa mencapai ke sana. Nah, ini kalau kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Girimukti Hendy, pemerintah desa hanya bertugas saja menyediakan lahan sesuai ketentuan programnya. Makanya di videonya ini dilihat emang jalannya berbatu, belum layak lah untuk dilewati oleh kendaraan dan posisinya di atas bukit banget. Ada juga nih yang viral juga videonya sahabat Sonora adalah di Pati. Nah, ini juga ini yang baru-baru ini ya. Di Pati juga beredar video Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di kawasan tambak. Sahabat Sonora, tambak ya. Tahu ya tambak ya. Yang ada di Desa Lenggen Harjo, Kecamatan Margoyoso Pati. Bangunannya itu berdiri di tengah area tambak ikan dan bersebelahan dengan embung atau kolam penampung air. Dan bahkan akses menuju lokasinya aja masih berupa jalan tanah yang belum diaspal. Kita akan lihat nih pendapatnya gimana nih atau sarannya ya dari Mas Chandra Budiman mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Siap.
1: Selamat pagi Mas Sony, ikut berkomentar mengenai Koperasi Merah Putih itu. Memang banyak sih seliweran di media sosial terkait dengan lokasi dan aksi mereka dalam proses pelayanan. Terlihat lucu sih memang koperasinya kayak koperasi militer. Entah yang dijual itu apa sembako atau barang alat-alat perang ya. Jadi joke. Saya sangat merasa sebagai rakyat kayaknya sangat aneh melihatnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tidak ada kata-kata lagi selain pertanyaan ya dari Mas Chandra Budiman. Mungkin ada yang mau kasih saran mungkin ke depannya ke Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya harus apa sih itu yang agar kita sebagai masyarakat bisa percaya sepenuhnya dan optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik. Boleh ya. Kalau ada yang mau kasih sarannya seperti apa misalkan ya, ada yang mau kasih sarannya misalkan Koperasi Desa Merah Putih ini biar bisa berjalan dengan baik itu harus ada pengawasan dan transparansinya yang jelas misalkan ya. Atau ada yang mau kasih saran lagi adalah bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini harus lokasinya yang benar-benar pastikan yang strategis. Atau juga bisa misalkan Koperasi Desa Merah Putih ini harus libatkan aktif warganya. Boleh ya, ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Sejarah baru tercipta pada Pesta Bola Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Cekia dan Afrika Selatan pada 18 Juni lalu. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama, Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten yang seluruhnya berasal dari Amerika Serikat. Momen ini menjadi sejarah karena kali pertama pertandingan turnamen akbar sepak bola putra dipimpin seperangkat wasit perempuan seluruhnya. Dan sejauh ini, total sudah ada 6 wasit perempuan yang bertugas mengadili pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Selain 3 nama tadi, ada Katia Itzel asal Meksiko yang menjadi wasit utama, Sandra Ramirez dari Meksiko sebagai asisten wasit, dan Tatiana Guzman asal Nicaragua yang mengemban tugas sebagai official wasit di ruang video assistant referee. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan reporter Sonora Lia Muspiroh. Yang sedang berada di mana Lia Muspiroh ini?
4: Ya, Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Sekarang saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman.
3: Oke, bagaimana pantauannya pagi ini dari Sudirman, Lia?
4: Baik, sebelum tadi melintas di Sudirman, belum sampai di Sudirman, melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan yang menuju ke Simpang Semanggi. Lalu lintasnya cukup padat, imbas pertemuan arus dari arah tol dalam kota dan juga perpisahan yang menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu berlanjut di Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Bendungan Hilir juga akan sedikit padat pertemuan arus dari arah Semanggi dari arah lalu ke pasaran lancar. Kemudian ke arah sebaliknya masih di Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Semanggi yang mengarah ke Bundaran Senayan juga akan padat pertemuan arus dari arah Bendungan Hilir yang menuju ke arah GBK dan akan terpindah kembali menjelang Bundaran Senayan. Terkait cuaca cerah.
3: Baik. Tingkat kepadatannya seperti apa kalau di Sudirman kemudian masuk ke Tamrin, Lia, yang Lia pantau?
4: Ya, tingkat kepadatannya masih normal harian biasa, Sony dan juga sahabat semua, karena dia juga masih bertepatan dengan jam berangkat bekerja di kawasan CBD, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.
3: Baik, cuaca cerah ya dari sana. Terima kasih Lia Muspiroh atas laporan lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas ya. Itu dia sahabat sore, laporan lalu lintas langsung dari kawasan Sudirman. Yang mana masih ada kepadatan ya, imbas dari volume lalu lintas berangkat kerja ya. Untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan, ditunggu. Jika ingin melaporkan juga lalu lintasnya seperti apa, ke WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai dengan exit Tegal Parang padat. Untuk arah sebaliknya, Tanjung Duren sampai exit Darmais padat. Tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah sampai dengan Kunciran padat, kemudian Bitung kilometer 24 arah Cikupa padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk arah sebaliknya, Kembangan sampai dengan Kedoya padat. Lanjut lagi ke Tol Jor W2U, Meruya sampai Ulu Jami lancar. Tol Jor W2S, arah ke Pondok Ranji lancar, tapi arah sebaliknya, Bintaro, kilometer 3 padat sampai dengan kilometer 2, arah ke Ulu Jami. Bergeser ke Tol Jor E, kali ini arah Rorotan lancar, arah sebaliknya, Taman Mini, kilometer 34, arah Kampung Rambutan padat. Berlanjut ke Tol Jagorawi, arah Ciawi lancar, sebaliknya Cililitan sampai Cawang padat. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat sampai Bekasi Timur padat, Cikarang Barat kilometer 35 sampai 39 padat, arah sebaliknya Cikampek ke Cawang lancar. Terakhir untuk tol MBZ dan tol Purbelenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Berikutnya beralih ke informasi lalu lintas yang disampaikan oleh pendengar kami di Reno, Mas Reno, selamat pagi di Jamblang Duri Selatan. Cuaca cerah seputaran jembatan 5 Yogyakarta. Seperti biasa, lalu lintasnya padat karena ada galian-galian. Sudah cukup lama galian ini ada di sekitaran jembatan 5 yang menyumbang kepadatan lalu lintas. Terima kasih ya informasinya untuk Mas Reno. Nanti kami juga akan baca pendapat mengenai topik pagi ini. Kemudian ada juga di sini pendengar kami yang lainnya, Pak Yohanes. Lalu lintas di arah Bekasi Timur kilometer 21 padat merayap. Terima kasih banyak untuk Pak Yohanes atas informasi lalu lintasnya. Semangat terus sahabat Surah, untuk Anda yang beraktivitas atau mungkin sudah sampai kantornya masing-masing, kita temani dengan lagu yang satu ini untuk jadi mood booster bagi Anda.

Perpanjang usia dari Chris Patih di Sonora Pagi. Bahasan hari ini tentang Kopdes Merah Putih lagi nih, Sahabat Surai. Kopdes Desa Merah Putih yang menuai sorotan usai sejumlah kopdesnya dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman. Tadi kita udah, saya tadi sudah sebutkan ya, ada beberapanya ya. Ada yang di Pati tadi, yang di Pati itu di tengah-tengah tambak. Terus ada juga yang di Desa Gunung Masigit itu di Kabupaten Bandung Barat, yang lokasinya ada di atas bukit, aksesnya juga masih terjal. Terus juga ada beberapa yang lain juga yang turut menuai sorotan juga. Dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono akhirnya menanggapi ini dan kasih alasan sebenarnya kenapa sih lokasi, ada beberapa lokasi Kopdes Merah Putih yang terpencil atau jauh dari permukiman. Salah satu alasannya adalah karena penentuan lokasi Kopdes Merah Putih ini sejak awal dibangun itu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat desa dan kepala desa. Jadi menurutnya lokasi-lokasi yang menuai sorotan publik seperti misalkan yang di tengah-tengah sawah misalkan ya, atau yang di atas bukit, lokasi-lokasi seperti itu kalau menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono itu sebenarnya sudah didiskusikan, sudah dimusyawarahkan oleh warga setempat termasuk juga kepala desa. Walaupun juga ia bilang kalau pemerintah ini tetap akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap lokasi-lokasi yang dipersoalkan oleh banyak masyarakat. Karena langkah ini untuk memastikan apakah lokasi tersebut memang tidak ideal atau masih layak untuk digunakan supaya nanti bisa dicari solusinya seperti apa. Apakah ada sarannya nih, Sahabat Sonora, kalau dari Anda mengenai topik pagi ini ya? Kalau Ibu Nenty, kalau saya rasa sih semuanya ya, Mas Sony ya, sarannya nih mulai dari harus perhatikan lagi lokasinya, jangan sampai ada yang lolos, kemudian harus manfaatnya tepat sasaran, perketat lagi pengawasan dan transparansi, sama harus libatkan masyarakat desa secara aktif. Ada juga Pak Saya, harus lokasinya sebaiknya benar-benar mudah dijangkau warga, terus harganya murah dari pasar dan dibeli hasil petani peternak Indonesia oleh Koperasi Desa Merah Putih. Ini lebih ke harus tepat sasaran juga ya, untuk membantu para petani di luar sana. Kemudian ada juga pendapat yang saya coba lihat ini dari ini ya tadi ya, ada dari Pak Erwin. Kalau kata Pak Erwin, manfaat dan transparansi yang harusnya yang utama. Karena banyak berita lokasi di tengah sawah atau entah berantah, seperti asal-asalan tanpa memantau lalu lintas omset di sekitar, padahal itu uang rakyat. Satu lagi deh, saya pilih pendapatnya dari Mas Adi Tatang ya. Kalau Mas Adi sih sarannya adalah lokasinya lagi yang harus benar-benar ditinjau supaya mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

It's Capital Letters dari Hayley Steinfeld on Sonora Pagi. Masih bersama Sony Wijaya, Sonora. Dari saran-saran yang masuk kayak ke WhatsApp dari Anda yang mendengarkan Sonora Pagi ini tentang Koperasi Desa Merah Putih, saya menangkap ada beberapa yang menyatakan bahwa pengawasannya harus lebih diperketat lagi agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran seperti di program-program pemerintah yang lainnya, sahabat Sonora. Dan ini yang juga diharapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yakni Yusril Iza Mahendra, yang menilai bahwa Ombudsman Republik Indonesia seharusnya bisa berperan untuk mengawasi jalannya Koperasi Desa Merah Putih supaya bisa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena menurut Yusril, koperasi yang digagas oleh pemerintah ini melibatkan dana besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat desa, sehingga perlu pengawasan eksternal selain dari Kementerian Koperasi. Kenapa harus ombudsman? Kalau kata Yusril, ini dinilai tepat karena memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik, termasuk potensi maladministrasi dalam pengelolaan koperasi. Dan pengawasan yang kuat ini, menurut Yusril, akan memastikan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar bisa jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, bukan sekedar proyek politik. Dan pemerintah juga diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat ya, supaya koperasi ini bisa tumbuh sehat, kemudian juga profesional dan berdaya saing. Saya mau lanjut lagi nih, baca yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Di sini ada pendengar yang menyatakan juga bahwa Kopdes harusnya bisa bertindak sebagai pengepul. Jadi harga di tingkat petani dan nelayan bisa terjaga dan mendapatkan harga yang stabil juga, dan menghilangkan praktek tengkulak dan ijon. Artinya harus tepat sasaran ya. Kemudian ada juga pendapat dari Mas Reno di Jamblang tadi, kalau Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya harganya di bawah rata-rata. Jadi bertujuan untuk membantu masyarakat, kalau harganya sama aja mending beli di warung biasa saja. Satu lagi dari Pak Haryanto Jaya, kalau sarannya semua wajib mengusut kemungkinan markup dalam harga tanah juga biaya untuk pembangunnya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto semalam menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya menyampaikan dalam pertemuan tersebut turut hadir Putri Thaksin, Patongtarn Shinawatra. Dan seperti diketahui, Patongtarn juga pernah mengikuti jejak sang ayah dengan menjabat Perdana Menteri Thailand periode 2024-2025. Teddy mengatakan pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh dengan keakraban.

0: bahkan sebanyak 122 ribu orang menjadi pengungsi imbas konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Kini membutuhkan perhatian pemerintah. Ia mengungkapkan hal tersebut usai menggelar rapat dengan TNI Polri terkait kondisi Papua di kantor Kemenham. Dan atas kondisi tersebut, Mugianto mengatakan pihaknya ingin memastikan TNI Polri dapat menahan diri dan mengutamakan prinsip HAM selama bertugas di Papua.
1: Demikian Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, mari kita simak informasi lalu lintas pagi ini di Tol Jor S bersama rekan Arif. Silakan rekan Arif, update-nya di Tol Jor S pagi ini.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
1: Terima kasih rekan Arif dari HK Tol Jor S untuk informasi lalu lintasnya. Anda juga masih bisa untuk membagikan bagaimana pantauan lalu lintas yang Anda lalui pagi ini ke WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

Love Runs Out by One Republic di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Saatnya kita ulas dulu nih, lihat ada apa saja ya yang menarik di harian Kompas yang sudah terbit untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Saat ini saya sudah memegang fisiknya, sahabat Sonora, koran Kompas yang ada sebanyak 16 halaman ya, seperti biasa. Pagi ini harian Kompas membuka edisinya dengan sorotan utama soal kondisi pasar keuangan Indonesia dalam tajuk pasar keuangan tersandra defisit kepercayaan. Di sini Kompas menilai tekanan di pasar saat ini itu bukan semata dipicu oleh faktor ekonomi saja, tapi juga karena turunnya kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan. Sementara itu dari dunia olahraga, Kompas masih menyajikan liputan dari Piala Dunia 2026, di mana pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini optimis nih dan siap untuk menghadapi Prancis di babak quarter final atau delapan besar dengan semangat baru yang membuat mereka tak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam. Kemudian masuk ke halaman politik, Kompas juga mengangkat pertemuan pimpinan MPR dan Mahkamah Konstitusi, yang mana kedua lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk saling menghormati kewenangan masing-masing di tengah berbagai spekulasi publik mengenai hubungan antar lembaga negara. Dari berita internasional, situasi di Timur Tengah kembali memanas. Dari harian Kompas ini kita baca Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran setelah insiden di Selat Hormuz, yang mana kondisi ini membuat peluang tercapainya kesepakatan damai kembali goyah dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Kemudian dari isu nasional, pemerintah disebut akan memastikan biaya haji 2027 akan naik, tapi kenaikan yang dibebankan langsung kepada jemaah diupayakan tetap terkendali ya. Dan terakhir dari Jakarta, ini ada laporan terbaru mengenai pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih, yang akhirnya mulai masuk ke dalam pembahasan APBD bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Yang dikaji ini adalah usulan mengenai kenaikan tarif Transjakarta jadi Rp5.000. Ada juga usulan lain berupa tarif berlangganan Rp200.000 sebulan. Ini yang dikaji bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, juga DPRD DKI Jakarta. Tapi DPRD di sini ngasih catatan nih, kalau tarifnya naik otomatis fasilitas, kualitas layanan, integrasi antar moda harus ditingkatkan lagi ya. Itu dia sahabat surah, rangkuman yang bisa kami berikan untuk Anda untuk harian Kompas. Silakan Anda bisa beli secara fisik ya, ataupun juga bisa berlangganan secara digital di kompas.id.

0: kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Toto, Hold the Line. Lagu Hold the Line dari band Toto dirilis pada bulan September 1978 sebagai single utama dari album debut mereka yang berjudul Toto. Lagu Hold the Line menjadi hit internasional dan mencapai nomor 5 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan nomor 14 di UK Singles Chart. Ini dia Toto, Hold the Line.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ready for the biggest, longest, and most spectacular live music concert. Jakarta Fair Kemayoran Prison. Jakarta Fair Music Concert. Menampilkan Jenny Caknan, Tony Q,
3: Guyon Waton, Malik and the Essentials,
4: Soulja,
2: Andien Saka,
3: Endang Sukamti, Hindia,
4: Slang, Tipek,
2: Wally, The Candy Portier,
3: The Chung Chuters, Nadina Miza,
4: Prongo and Her Boy Gang,
2: Republik,
3: Mahalini,
4: Jerok, Lifestyle,
2: Virgon, Sal Priyadi,
3: Fabio Asher, Budi Doremi,
4: The Sigit,
2: Kota, Superman Is Dead,
3: The Panteras, Son of Jakarta,
4: Coconut Twist, Jonah Johnny,
2: Parade Hujan, Rizky Febian,
3: Bersuara, Club 80s, dan masih banyak lagi.
2: Kepoin line up selengkapnya di Instagram dan TikTok at Jakarta Fair ID. Dan informasi pembelian tiket secara online di www.jakartafair.co.id. Yuk, nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di Expo Kemayoran. Acara ini dipersembahkan oleh GXP.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Impossible dari James Arthur di Sonora Pagi bersama Sonora Wicaksono. Kira-kira impossible gak ya untuk program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan targetnya ya, untuk membantu dan lebih mensejahterakan lagi para petani juga nelayannya, sahabat-sahabat, di tengah kontroversinya. Saya mau habiskan dulu saja nih, baca-baca saran-saran dari Anda yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Ada Ibu Riza tadi yang belum saya baca. Sebenarnya poin-poin seperti pengawasan, lokasi, kemudian transparansi, semuanya penting. Tapi poin yang paling penting adalah libatkan masyarakat desa secara aktif, apalagi yang nganggur banyak habis di PHK, apalagi sudah berkeluarga. Harus itu dilibat, sarannya lebih dilibatkan lagi masyarakatnya. Ada juga di sini yang berpendapat juga Ibu Nita di Pamulang. Kemarin pas hari raya, sepanjang jalan dari Salatiga ke Dieng, sedikitnya melihat 19 koperasi merah putih, termasuk satu yang mangkrak. Oh, berdiri di pinggir jalan besar di tengah sawah kebun kosong, tidak ada perumahan. Pendapatnya atau sarannya, ya asas berdirinya saja sudah menyimpang. Jadi lebih baik pertimbangkan saja untuk lanjutkan atau tidak. Mas Jeffrey Pardede, kalau Mas Jeffrey rasa lokasinya terjangkau oleh warga desa sekitar karena sudah didiskusikan oleh warga, tapi lokasinya sayangnya tidak irasional. Serta apa peran pemerintah dalam verifikasi lokasi tersebut. Jadi sangat setuju nih Mas Jeffrey, kalau pembangunan KDMP dihentikan dulu dan datanya dialokasikan pada koperasi desa yang sudah ada di desa-desa. Harusnya berarti sarannya lebih, pemerintah lebih terlibat aktif ya dalam memverifikasi lokasinya. Kemudian juga Pak Aryo, katanya program KDMP sama dengan program BGN, tanpa perencanaan matang, harus direncanakan matang dulu. Kalau kata Mas Bunanto, ada pepatah yang bilang onta saja tidak mau kejeblos di lubang yang sama. Cukup itu saja. Dan ya, kita harapkan sama-sama, walaupun banyak kontroversi, yang jelas tadi ada yang mengatakan bahwa targetnya Juli, tapi pemerintah sendiri menargetkan sudah beroperasi secara penuh bulan depan ya, bulan Agustus ya. Kita sama-sama doakan lah ya. We'll see, time will tell, apakah program Koperasi Desa Merah Putih ini akan memang benar-benar bermanfaat dan berguna sesuai dengan targetnya. Kalau gitu Sonny Wicaksono pamit sahabat Surah, karena sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah berbagi pendapatnya dan informasi lalu lintas juga. Selain ini akan ada Sonora Hits yang akan menemani Anda. Lagu-lagu hits satu saja akan menemani dari pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. So, Sonny Wicaksono pamit. Sampai jumpa. Have a great, great day.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Dinas SDA Jakarta segera tangani jalan ambles di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya silakan rekan kami Lia Muspiro.
3: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penanganan jalan ambles di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi salah satu prioritas yang segera ditangani. Penanganan jalan ambles tersebut dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Pramono mengaku telah menginstruksikan kedua dinas tersebut untuk segera menyelesaikan penanganannya.
4: Sekarang saya minta kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk segera menangani itu. Sekarang sudah mulai pemasangan bronjongnya, apa istilah bronjong itu apa ya, untuk supaya apa penurunannya tidak terus terjadi. Dan itu menjadi salah satu prioritas yang segera ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono mengatakan pada hari kemarin petugas telah memasang bronjong untuk memperkuat struktur jalan agar tidak terus-menerus ambles. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

tempat Anda mendengarkan lagu terayar. Class Hits Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure. Fresh Hits Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. Penyanyi asal Amerika Serikat keturunan Albania, Bibi Rexha, kembali mencetak hit selewat lagu anyarnya bertajuk New Religion. Single ini berangkat dari DNA lagu dance legendaris dekade 90-an Insomnia milik grup elektronik Fatless. Lagu yang jadi track utama dalam album barunya ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap musik, karena menurutnya lagu New Religion lahir saat dirinya berada di masa sulit dan berharap lagu ini dapat membuat Anda yang mendengarkan bisa bangkit dan kembali merasakan semangat hidup. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bibi Rexha, New Religion.

0: pacarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, pagi menjelang siang sebetulnya ya, sudah hampir jam, oh sudah lebih dari jam 11 malah ya. Senang sekali saya Yudi Samadi hadir kembali siang hari ini sahabat Sonora. Dan tentu saja di siang hari ini saya tidak sendirian, saya sudah kedatangan tamu istimewa yang akan membahas topik menarik ya. Kalau kita bicara tentang pernikahan, apa yang terlintas di benak Anda sahabat Sonora? Memang pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang penting. Sayangnya masih ada masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanyalah formalitas administratif. Padahal pencatatan pernikahan ini memiliki peran besar dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak suami, hak istri maupun anak-anak, serta memudahkan berbagai urusan dan administrasi di kemudian hari. Nah, terlebih dalam dengan diberlakukannya KUHP nasional, ya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan ini menjadi semakin relevan untuk diketahui masyarakat oleh kita semua sahabat Sonora, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai aturan yang berlaku. Nah, untuk membahasnya tentu bukan saya ahlinya ya. Sudah hadir di sini tamu istimewa saya yang akan membahas bersama kita siang hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan, mau sharing pengalaman, boleh nanti silakan WhatsApp langsung ke studio Sonora atau juga di kolom live chat di bawah sini. Karena kita live streaming selama 1 jam ke depan bersama program Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan sudah hadir kalau Anda nonton di YouTube, tamu saya yang cantik siang hari ini, Ibu Nina Dindingrat SHMH. Apa kabar, Bu Nina?
2: Apa kabar? Baik.
1: Terima kasih Ibu sudah hadir di studio Sonora siang ini, Bu.
2: Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa hadir hari ini di sini.
1: Dan kita siap berbagi informasi penting nih, Bu.
2: Betul sekali.
1: Ya, untuk sahabat Sonora tentang pentingnya pencatatan pernikahan di era KUHP nasional. Ibu Nina Dindingrat ini adalah jaksa pengacara negara pada bidang perdata tata usaha negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
2: Betul.
1: Ibu. Pertanyaan pertama, Ibu, ini mungkin mewakili juga banyak sahabat Sonora. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa selama pernikahan atau perkawinan sudah sah menurut agama, ada istilah siri atau mungkin juga mungkin di agama lain nggak tahu ya Bu ya, pencatatan di KUA atau dinas kependudukan tidak diperlukan. Nah, sebetulnya ini seperti apa sih Bu kalau Ibu Nina melihatnya, Bu, tanggapan ini?
2: Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebagian besar masyarakat beranggapan kalau udah nikah secara agama sudah cukup. Namun kalau dari perlindungan hukum, kalau pernikahan itu tidak tercatat secara administratif di negara, perlindungan hukumnya otomatis tidak terlindungi.
1: Perlindungan hukum?
2: Iya, okay. Terutama untuk anak.
1: Baik.
2: Karena kalau pernikahan ini terdaftar secara negara, otomatis terkait akta kelahiran. Betul. Kemudian terkait juga untuk pendaftaran sekolah, kan butuh akta kelahiran. Kemudian buat istri juga nanti kalau memang sesuatu hal terjadi, ya kita tidak memungkiri kalau misalnya ada terjadi perceraian atau gimana. Betul. Mereka kan juga ada yang harta, pembagian harta gondong ini dan lain-lain, juga terkait hak-hak anak, terkait nafkah dan lain-lain. Kalau memang tidak tercatat secara agama, kadang agak lemah untuk pembuktiannya.
1: Oh, ini pentingnya. Jadi konsekuensi jangka panjang ya. Kesana ya Bu ya. Baik Bu, suami, istri dan juga anak-anak.
2: Penting sekali.
1: Oke. Mengapa negara merasa perlu mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia ini, Bu?
2: Karena perkawinan bukan hanya hubungan dua pribadi, namun juga muncul akibat hukum seperti kewajiban suami, kewajiban istri, hak anak dan hak istri, dan juga terkait administrasi yang lain-lain, kependudukan, contohnya buku nikah, akta lahiran, kemudian kartu keluarga, dan semua itu kan terkait dengan negara semuanya. Dan oleh sebab itu pencatatan perkawinan ini penting sebagai dasar untuk salah satu perlindungan sebagai warga negara, perlindungan terhadap warga negara di agar dapat terlindungi oleh negara. Semua kepentingannya.
1: Oke. Ibu, ini topik ini perlu kita bahas di program Jaksa Menyapa ini. Kenapa sih, Bu? Apakah memang fenomena bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan secara negara itu banyak di Indonesia, Bu?
2: Di Indonesia ini fenomena pencatatan itu masih banyak.
1: Masih banyak.
2: Masih banyak. Kami kejaksaan belum lama ini mengadakan isbat nikah.
1: Baik.
2: Nah, isbat nikah itu artinya penetapan perkawinan. Jadi pasangan-pasangan yang sudah menikah tapi belum dicatatkan, baru menikah siri. Nah, mereka kemudian kami bawa ke isbat. Nanti di sana dicatat di data apakah persyaratannya untuk ditetapkan sebagai pasangan yang resmi menurut negara. Nanti ditetapkan, dan nanti setelah ditetapkan sebagai pasangan yang sah dan tercatat di negara, nanti mereka akan keluar buku nikah, kartu keluarga, langsung keluar untuk anaknya langsung akte kelahiran. Walaupun mungkin anaknya udah berusia 18 tahun atau mungkin orang tuanya udah berlanjut usia, tapi mereka bisa dengan bangga menyatakan kalau kami ini udah nikah resmi. Tercatat secara agama dan secara negara.
1: Dan isbat itu di Kejaksaan Negeri?
2: Salah satu, kami kejaksaan itu sebagai fasilitator. Nanti yang menyelenggarakan itu Kementerian Agama dan KUA.
1: Oke, saya pikir isbat itu hanya untuk menentukan Lebaran, Ramadan saja. Sedang isbat pernikahan juga ada ya Bu ya? Oke, artinya kalau memang sekarang masyarakat atau sahabat saudara di luar sana yang menghadapi fenomena seperti itu, sudah lama menikah secara agama, belum tercatat oleh negara, bisa datang ke kejaksaan. Seperti apa prosedurnya?
2: Kalau prosedurnya harus ke KUA, ke kementerian, kelurahan masing-masing dulu. Iya, cuman untuk isbat sendiri ini kan karena kemarin itu ada program dari bukan program pemerintah, jadi ada bantuan seperti apa? CSR.
1: CSR.
2: Betul itu ada CSR. Kemudian pihak kelurahan dan pihak kelurahan dari pihak KUA meminta pendampingan. Jadi nanti kami secara fasilitator nanti mau menyediakan tempat. Namun nanti semua prosedurnya tetap dipenuhi oleh para pasangan melalui kelurahan masing-masing.
1: Ini penting sahabat sonora, karena sebagian besar masyarakat ini, koreksi kalau saya salah ya Bu ya, menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu itu kan urusan administrasi saja gitu ya.
2: Benar, sangat penting itu. Terkait perlindungan. Kalau terjadi apa-apa, kita kan tidak tahu. Anaknya mau masuk sekolah, butuh akte kelahiran, atau anaknya butuh mengurusan harta waris. Karena kan kartu waris kan butuh kartu keluarga, butuh akta waris. Kalaupun sudah meninggal kan butuh surat kematian. Nah, kalau surat kematian kan kita butuh data seperti KTP, kartu keluarga, dan semua itu kan kalau kita tercatat secara resmi, itu sekarang sistem terpadu. Bisa jadi kalau pernikahannya tercatat secara negara, nanti dari Dukcapil dan KUA itu terpadu, jadi sama-sama bisa mengeluarkan buku nikah sekaligus bisa mengeluarkan kartu keluarga. Nanti sistem satu pintu nanti.
1: Sudah terintegrasi seperti
2: terintegrasi itu. Ada program terintegrasi seperti itu di Pengadilan Agama.
1: Oke, bisa dimanfaatkan juga ya. Jadi ini penting sahabat saudara, bukan hanya masalah administrasi tapi perlindungan dalam jangka panjang. Apalagi kalau bicara soal pendidikan anak, sekolah ya Bu.
2: Iya, penting apalagi masa-masa musim ajaran baru.
1: Oh iya, ini bentar lagi soalnya Bu. Mungkin ada yang saat ini mau mendaftarkan anaknya sekolah tapi terkendala
2: bingung,
1: dokumen. Butuh waktu berapa lama sih Bu kalau misalkan proses pencatatan ini gitu?
2: Kalau pencatatan ini biasanya tergantung
1: pengalaman dari sidang
2: kalau isbat langsung.
1: Langsung
2: di hari itu keluar kelengkapannya. Cuman isbat ini karena memang program CSR, jadi memang sebenarnya ada biaya, tapi biayanya ditanggung oleh dari CSR, dari program pemerintah. Kalau dari kejaksaan sendiri memang tidak ada anggaran, memang dianggarkan untuk itu kejaksaan tidak ada. Tapi kami kemudian ada kerjasama dengan CSR dari waktu itu, sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena kan mereka kadang terkendala pendaftaran dengan ada biaya. Terkendala, ada mungkin yang terkendala biaya karena lokasi rumahnya jauh dari KUA atau gimana. Tapi itu mudah-mudahan tahun depan ada lagi kegiatan seperti itu. Karena tidak setiap tahun sih kejaksaan mengadakan.
1: Itu pasti akan sangat membantu Bu.
2: Cuma kami terkendala kadang persyaratannya banyak yang tidak bisa memenuhi.
1: Itu seperti apa Bu pengalaman yang?
2: Umur, kadang ada yang dikasih itu umurnya di bawah umur. Ada yang umur
1: secara undang-undang memang
2: tidak diperbolehkan. Tapi nanti itu balik lagi ke hakim yang menilai nanti kan. Tapi kalau untuk persyaratan itu tidak diizinkan karena umurnya pada saat melakukan pernikahan siri umurnya di bawah dari ketentuan undang-undang. Salah satunya. Dan kendala yang satu lagi yang waktu itu isbat itu dia sudah bercerai, kemudian melakukan nikah siri lagi dan tidak belum mengurus akta cerainya. Itu tidak bisa juga dilakukan isbat.
1: Terkendala dokumen perceraian.
2: Harus benar-benar single, sama-sama single pada saat melakukan pernikahan. Karena itu terkait juga dengan KUHP yang baru, undang-undang pasal yang baru itu.
1: Nah, ini kita masuk ke yang baru nih Bu. Jadi yang baru ini mengatur sampai sedetail itu.
2: Ada dua pasal kalau di KUHP baru. Yang pertama pasal 402 KUHP yang mengatur tentang penghalang pernikahan. Jadi seorang melakukan pernikahan, namun ada yang penghalang perkawinan. Mm-hmm. Seperti contoh simpelnya, si A menikah dengan si B. Mm-hmm. Ternyata si A masih terikat perkawinan dengan sebelumnya. Yeah. Dan tidak ada akta cerai atau yang lain, dan tanpa seizin dari istri. Nah, itu di pasal 402 diatur. Mm-hmm. Kemudian ada pasal 412. Okay. 412 itu terkait orang yang hidup berhubungan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Hmm. Kalau bahasa kitanya apa ya, kumpul serumah itu apa? Seperti itu. Yeah, yeah. Kalau di undang-undang namanya kohibirasi apa? Yeah, yeah. Dan hidup bersama tanpa ada status pernikahan. Kalau ada, kalau itu delik aduan. Jadi kalau ada pihak yang berkeberatan,
1: istri pertama misalnya.
2: Misalnya dia menikah, dia kumpul hidup bersama, mm-hmm. tapi ternyata punya suami. Mm-hmm. Kalau dia masih terikat perkawinan, suami atau istrinya mengajukan delik pengaduan. Tapi kalau dia belum menikah, mm-hmm. anak atau orang tuanya yang keberatan bisa.
1: Oh, keluarga dari salah satu pasangan.
2: Iya, yang tidak menikah, yang belum menikah.
1: Iya,
2: ya, okay. Itu bisa mengajukan. Okay. Nanti itu ada ketentuannya di undang-undang.
1: Penghalang tadi.
2: Mm-hmm, betul sekali.
1: KUHP yang baru pas
2: 402 dan pasal 412.
1: Saya kalau dengan angka-angka kita, kecuali angka-angkanya duit-duit, Bu. Bu, jadi sebetulnya ada sanksi nggak sih apabila seseorang itu tidak mencatatkan pernikahannya secara negara gitu, perkawinannya secara?
2: Kalau sanksi secara administratif, kalau secara tegas sih tidak sih sebenarnya. Cuman lebih ke perlindungannya, tidak terlindungi dia.
1: Kepastian hukum. Hmm,
2: kepastian hukumnya tidak ada.
1: Gitu ya.
2: Kecuali dia merugikan orang lain akibat perkawinannya, iya, itu ada sanksi pidananya. Ada yang merugikan orang lain, seperti yang saya bilang, dia punya istri sebelumnya, nikah lagi, terus istrinya keberatan, itu berarti ada yang dirugikan, dia bisa melaporkan, ada delik aduannya.
1: Nah, untuk pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan kepada negara ini, lebih besar mana sih, Bu, yang akan dirugikan, pihak laki-laki atau perempuan biasanya?
2: Perempuan? Iya.
1: Oh iya.
2: Karena nikah siri itu, kalau dari akte kelahiran pun yang tercatat cuma nama ibunya.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang berarti otomatis secara perdata dia cuma punya hak keberdataan dengan ibunya. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak punya pada suatu saat misalnya dia mereka berpisah. Mm-hmm. Mereka berpisah secara berpisah gitu aja. Tidak ada kalau pernikahan yang resmi, kalau mereka bercerai kan ada dibahas honogininya, dibahas hak asuhnya bagaimana, dibahas biaya tanggungan anaknya seperti apa, dibahas masalah pendidikan anaknya, nanti yang bertanggung jawab siapa, orang tuanya. Tapi kalau nikah siri ya yang pisah begitu aja. Nanti ibunya bisa menuntut dasar hukumnya apa? Karena kan dia secara perdata melekat dengan ibunya. Kalau secara perdata, kalau perbedaannya kan kalau dari secara perdata perbanding perlindungan hukumnya, kalau buku kalau secara percatatan memiliki buku nikah, kalau menikah kan tidak memiliki dokumen, dokumennya formal, cuman ada kayaknya mungkin seperti surat selembar bukti nikah itu aja, selembar surat. Terus status anak, kalau di dalam akte kelahirannya kan tercantum ayah dan ibu kalau nikah tercatat. Tapi kalau nikah siri itu kan cuma nama ibu. Kemudian perlindungan istrinya kalau nikah tercatat kan dapat hak nafkah, mut'ah, idah, harta bersama, kemudian biaya sekolah anak tercantum di situ kan, di nafkah itu. Kemudian kalau siri rentan karena mengajukannya agak tuntutan legalnya sulit. Karena kan tidak tercantum di dalam dasarnya. Kemudian kalau sengketa bisa di pengadilan agama kalau tercatat. Ya. Kalau nikah siri kan tidak tercatat, cuma tercatat secara agama. Harus menyelesaikannya harus di isbat. Salah satu penyelesaiannya harus di isbat dulu.
1: Seperti yang tadi disampaikan oleh ibu ya. Oke, ini penting sekali sahabat sonora kita ya, karena fenomena ini masih banyak terjadi di masyarakat kita ya, Bu.
2: Banyak
1: ya.
2: Sekali.
1: Dan kita tentu menyelenggarakan perbincangan pagi siang hari ini bersama Bu Nina adalah untuk menekankan pentingnya pencatatan pernikahan di era KUHP nasional ini. Bahkan diakomodir di dua pasal tadi ya, Bu ya.
2: Iya, kalau yang merasa dirugikan.
1: Hal-hal lain yang terkait dengan pencatatan pernikahan di KUHP nasional yang menjadi isu apa lagi sih, Bu?
2: Untuk saat ini dua pasal terkait penghalangan dan satu lagi terkait pemalsuan. Tapi biasanya itu termasuk dalam dikomodir dua pasal itu, pemalsuan kemudian penghalang. Jadi misalnya memalsukan identitas 401 itu misalnya memasukkan menyatakan dia masih bujangan.
1: Oh.
2: Nah, contohnya ternyata dia sudah beristri seperti itu, atau penghalang pernikahan tadi contohnya dia punya masih punya ikatan perkawinan dengan yang lain seperti itu. Untuk saat ini masih dua pasal itu sejauh ini.
1: Oke. Kita nanti akan lanjut lagi Ibu, kita jeda sebentar Bu Nina ya. Seru juga ya Bu ya ngomongin pernikahan dan pencatatan pernikahan yang harus ini di era KUHP nasional sahabat Sonora, karena penting sekali untuk jangka panjang kepastian hukum perlindungan di masa depan ya. Kita nanti akan lanjut di segmen berikutnya. Kalau punya pertanyaan sekali lagi boleh sampaikan ke WhatsApp di 0812-122-9200 atau juga di kolom live chat di kanal YouTube di bawah sini. Silahkan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta bersama program Jaksa Menyapa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, siang hari ini kita masih bersama Ibu Nina Dindingrat, SHMH. Beliau adalah Jaksa Pengacara Negara pada bidang perdata dan tata usaha negara, membahas topik menarik pentingnya pencatatan pernikahan di era KUHP Nasional. Program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tadi sudah banyak dibahas penting ya, begitu pentingnya sahabat sonora perlindungan hukum, kepastian hukum. Dan ada konsekuensi-konsekuensi lain, apalagi kalau sudah punya anak ya Bu ya, mau daftar sekolah, mau berbagai macam kegiatan, ada butuh kakak, butuh akte, butuh KTP, butuh buku nikah juga mungkin dalam beberapa aktivitas gitu ya. Ini tapi kalau di KUHP Nasional tadi Ibu sudah menyebutkan ada dua pasal yang concern terhadap pernikahan ini Bu. Apakah betul bahwa KUHP Nasional ini bisa mempidanakan nikah siri, nikah yang tidak dicatatkan?
2: Kalau terkait hal itu tidak
1: ya Bu.
2: Karena yang sangkakan di KUHP yang baru, pernikahan yang memang ada penghalang satu, kemudian yang memang ada yang merugikan pihak lain.
1: Ada pemalsuan tadi.
2: Kalau nikah siri itu kan sebenarnya nikah secara agama. Ada nikah secara agama mereka, cuma mereka belum mencatatkan saja. Cuman kalau lebih banyak kalau didaftarkan.
1: Itu jadi sebetulnya tidak sampai ke ranah pidana ya Bu ya.
2: Iya, kalau memang selama itu tidak ada pihak yang dirugikan.
1: Dan tidak ada delik aduan misalnya.
2: Iya, delik aduan dari
1: istri pertamanya ya. Atau dari keluarga salah satu pasangan. Saya enggak setuju anak saya dinikah siri gitu. Ya. Itu baru bisa menjadi masuk ke pidana ya Bu ya. Nah, yang paling dirugikan perempuan Ibu. Kalau tadi Ibu cerita ya konsekuensinya. Jadi sebetulnya yang harus diperhatikan oleh mungkin ini edukasi juga Bu. Masyarakat mungkin di daerah-daerah yang 3T misalnya, yang tidak terlalu banyak mungkin exposure-nya ketika ada orang datang menawarkan nikah siri, apa sih Bu yang bisa disampaikan kepada orang tuanya, keluarganya gitu, mungkin hati-hati atau seperti apa sih Bu?
2: Yang pasti edukasi lah, harus dikasih tahu ya. Edukasi, pendekatan secara sosialisasi komprehensif, diberikan kepemahaman nikah siri itu apakah baik dan buruknya seperti apa. Kemudian disampaikan juga secara aturan kalau memang pernikahan siri itu bagi pihak perempuan memang lebih banyak dirugikan. Dan juga memberikan pendekatan secara persuasif kalau memang mau perlindungan hukum itu memang butuh pencatatan secara negara. Karena bukan pernikahan secara agama itu tidak sah, tapi kalau pernikahan secara agama itu perlindungan hukumnya kita tidak terlindungi.
1: Lemah secara hukum.
2: Iya, secara hukum ya. Terkait hak-haknya.
1: Betul.
2: Administrasi apalagi administrasi pendudukan.
1: Karena kita tidak menutup mata, sekarang mungkin banyak ya wilayah-wilayah tertentu yang fenomena nikah siri misalnya dengan saya harus bilang mohon maaf, ada WNA datang kemudiannya, itu kan masih terjadi di daerah di Indonesia.
2: Iya. Saya juga nggak tahu persis jumlahnya berapa atau masih ada, tapi kemungkinan mungkin masih ada. Cuman karena saya tidak pegang data atau data yang valid, jadi mungkin itu masih ada. Tapi kami dari kejaksaan juga tidak megang data valid nih, jadi kami juga tidak tahu persis seperti apa.
1: Tapi dimungkinkan Bu, misalnya ada WNA datang gitu, kuno jatuh cinta dengan penduduk lokal kita
2: mungkin
1: gitu ya.
2: Sih.
1: Tapi pernikahan itu bisa dicatatkan ya sebenarnya ke negara ya,
2: harusnya dicatatkan.
1: Secara agama sudah selesai.
2: Nah, tapi kan kalau catat dengan WNA itu ada lebih spesifik lagi karena itu kan antara dua negara. Iya kan? Lebih
1: kompleks.
2: Kompleks itu permasalahannya.
1: Jadi bisa saja sudah selesai, tapi secara hukum Indonesia sebetulnya dimungkinkan
2: dicatatkan
1: di sini ya Bu ya.
2: Tapi prosedurnya mungkin lebih banyak. Karena harus ke kedutaan. Harus melengkapi pernyataan belum pernah menikah. Itu salah satu syarat untuk pernikahan kan, itu belum pernah menikah. Dicatatkan maksudnya ke kedutaan, harus data kependudukannya seperti apa. Kalau kita kan Indonesia cuma cukup KTP, KK, surat pernyataan belum pernah menikah. Kemudian wali, saksi itu. Kalau dari luar otomatis harus ke kedutaan. Terkait pencatatannya harus dilegalkan. Harus ada data-data dari pihak sana kan.
1: Memang benar kata orang dulu ya Bu ya. Nikah itu harus jelas bibit, bebet, bobotnya.
2: Benar, orang tua memang harus seperti itu. Wajar orang tua kita ngomong kayak gitu. Ternyata ada memang sekarang kita rasakan kan.
1: Iya betul. Dan harus dicatatkan sahabat sonora supaya tadi kalau bicara soal anak ya, ini kan dampaknya sangat besar Bu terhadap perlindungan anak, apalagi kalau misalnya anaknya sudah harus mengakses pendidikan tadi. Semua sekolah sekarang mengharuskan dokumen akte untuk pendaftaran. Tapi secara mungkin Ibu Nina bisa menjelaskan dampaknya ketika pernikahan tidak dicatatkan secara negara, apa sih Bu dampaknya Bu?
2: Ketika suatu pernikahan itu tidak dicatatkan, apalagi terutama untuk anak, proses pembuktian hubungan hukumnya juga, administrasi seperti pencantuman nama orang tua, dokumen kependudukan seperti akta kelahiran agak sulit. Kemudian terkait kakak orang tua, kakak kan harus mencantumkan nama ayah. Betul. Dari siapa, ibu dari siapa. Kemudian menjadi rumit semuanya. Jadinya anak ini harusnya udah mulai sekolah terkendala dengan administrasi itu. Karena pihak sekolah kan sekarang, apalagi kakak, paling utama buat pendaftaran domisili contohnya.
1: Betul.
2: Buat pendaftaran domisili kan harus ada kakak orang tuanya. Dan itu pun ada jangka waktunya, kalau nggak salah itu 1 tahun kan. Nah, 1 tahun sebelum tinggal di sana. Minimal sudah 1 tahun tinggal berdomisili di sana. Sementara pengurusan kakak itu tidak susah kok. Asal tercatat. Tinggal ke Dukcapil 1 hari selesai.
1: Okay.
2: Tidak perlu berlarut-larut. Yang penting orang tuanya tercatat pernikahannya secara resmi, secara negara, tinggal ke Dukcapil, nanti akan keluar administrasi yang diperlukan buat anak. Akta kelahiran juga di Dukcapil bisa keluar.
1: Ada pertanyaan menarik Bu, ini salah satu pendengar kita nih yang sedang menyimak. Selamat pagi Mas Yudi dan Bu Nina, saya Ivan ingin bertanya, berbicara berdasarkan realisasi lapangan yang saya amati bahwa yang perkawinannya tidak tercatat adalah kelompok masyarakat marginal yang miskin ekstrim. Bagaimana cara mereka supaya dapat terbantu untuk mendapat akses pencatatan nikah itu Bu? Jadi apakah negara juga punya willingness ya, ke komitmen ya, kebijakan apa gitu yang untuk membantu kelompok marginal yang miskin ekstrim ini Bu?
2: Memang salah satu masalah memang seperti itu. Kemarin yang salah satu kami bantu yang isbat nikah kemarin, salah satunya mungkin salah satu program, kalau memang ada program isbat nikah, mereka ikut ke program isbat nikah salah satu. Karena isbat nikah itu tanpa biaya, karena ditanggung oleh sebenarnya ada biaya, tapi kalau untuk program yang dengan instansi pemerintah biasanya ada CSR kan, ada bantuan. Kemudian kalau memang tinggal mereka ke kelurahan, nanti kan ada kalau saya proses di kelurahannya juga tidak tahu persis seperti apa, tapi setahu saya kalau pengurusan pendaftaran itu tidak ada biayanya kalau sekarang. Tinggal datang ke kelurahan, minta surat pengantar, dibawa ke KUA, kalau buat surat keterangan mereka menikah, udah belum menikah atau belum, sebelumnya udah pernah menikah atau belum. Kalau memang tidak ada kendala administrasi, tinggal ke KUA dan tinggal ke kelurahan, nanti dibantu pasti sama mereka. Karena kami kejaksaan tidak punya kewenangan sebenarnya kalau terkait pencatatan. Karena itu kewenangan Kementerian Agama. Tapi kami bisa sebagai fasilitator tempat untuk, karena isbat nikah itu prosedurnya melibatkan Pengadilan Agama, KUA, dan Dukcapil, dan Kelurahan. Jadi makanya saya bilang terintegrasi nanti mereka. Jadi Pengadilan Agama nanti yang menetapkan kalau pernikahannya sah, kemudian setelah itu keluar penetapan dari pengadilan, nanti penetapan itu terkonek ke Dukcapil, KUA dulu. KUA. Nanti KUA kan dicatat di KUA,
1: kemudian
2: nanti baru ke Dukcapil nanti. Otomatis mereka saling terkonek nanti. Salah satu caranya seperti itu.
1: Saya pernah ada video yang viral juga, salah satu pemerintah daerah ya, pimpinan yang beraudiensi dengan warganya, kemudian warganya itu curhat tidak dapat fasilitas kredit karena terkendala administrasi tadi dokumen itu. Kemudian dia bilang okay, semua ditanggung oleh pemerintah daerah tersebut. Ini seru juga kalau misalnya pemerintah daerah punya komitmen,
2: harus
1: itu
2: harus ada peran aktif juga dari pemerintah,
1: karena mungkin kalau di inventarisir banyak mungkin saudara-saudara kita yang di daerah
2: banyak ya. Cuman kayak kemarin kami yang waktu isbat terakhir kami menargetkan 100 pasangan, ternyata yang daftar cuma 35, di bawah target. Karena pendaftar peminat banyak, tapi terkendala yang syarat saya bilang, ada yang udah cerai tapi aktanya tidak ada, ada yang menikahnya di bawah umur, ada kemudian
1: ada penghalang-penghalang
2: itu yang, karena kan kalau terkait penetapan itu kan itu kewenangan dari hakim ya, hakim.
1: Betul.
2: Karena mereka yang nanti akan menilai ini pernikahannya sudah sesuai dengan aturan atau tidak, persyaratannya dipenuhi, apa walinya, saksinya. Ada juga yang saksi yang seharusnya bukan bisa menjadi saksi jadi saksi. Banyak kendala seperti itu kemarin. Kami kan kami sortir dulu ya sebelum kami masukkan berkas ke dalam ke Pengadilan Agama, dan terkendala seperti itu rata-rata. Karena jadi mereka nikah itu yang penting nikah. Tidak memikirkan persyaratannya sudah dipenuhi atau belum secara kaidah, secara
1: hukum,
2: secara agama. Kan ada syarat-syarat secara agama perkawinan itu di undang-undang perkawinan. Saksi, mahar, kemudian umur. Nah, itu diterobos sama mereka demi untuk menikah. Nah, ada sebagiannya seperti itu. Ada juga yang memang menikahnya memang udah semuanya udah dilengkapi, tapi terkait terkendala dana seperti mereka ya, seperti yang dibilang tadi kaum yang tadi. Yeah. Nah, sekarang pemerintah sudah banyak program-program CSR-nya. Cuman untuk kejaksaan kami juga tidak setiap tahun mengadakan acara itu. Kemarin kita bulan apa ya, Gi? Kami mengadakannya sekitar bulan April deh kalau nggak salah, setelah lebaran 2026.
1: Oh, okay.
2: Nah, April. Itu pasangan, tapi kami tidak luas, kami cuma wilayah Jakarta Barat waktu itu, melibatkan beberapa kelurahan seperti Kembangan, beberapa kelurahan. Cuman terkendala itu, jadi dari 100 pasangan yang kami
1: hanya
2: 30-an yang bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan karena pengadilan agama juga selektif kan, mereka tidak menentukan itu berdasarkan aturan. Tapi kalau memang ada program seperti itu dan biasanya kelurahan, KUA juga welcome mereka dan tidak dikenakan biaya itu harusnya. Karena itu kan udah, kalau memang ada biaya tidak terlalu, saya juga tidak tahu jumlahnya berapa ya. Itu paling komunikasi dengan pihak KUA, tapi seharusnya tidak memberatkan.
1: Ini pasti membantu saudara-saudara kita.
2: Pasti harusnya membantu. Okay.
1: Dan ternyata saya juga cukup kaget juga, di Jakarta masih ada banyak ya, Bu ya.
2: Udah pada tua-tua.
1: Ternyata.
2: Udah. Malah mereka lupa dulu walinya siapa karena udah tua.
1: Tanggal mungkin enggak lupa.
2: Tapi apa ya? Momen sakral itu, jadi kita melihatnya terenyuh kita. Terenyuh. Mereka udah pasangan, lebih kayak terharu, mereka udah berumur tapi masih semangat pengen mencatatkan pernikahan mereka, pengen diakui secara negara. Jadi mereka yang udah pakai tongkat, yang datang sih, yang kayak pengantin baru lah, walaupun mereka umurnya udah sepuh, tapi mereka selalu kayak pengantin baru karena mereka di hari itu mereka resmi secara negara dan secara agama.
1: Jadi aku sampai merinding loh,
2: suatu kebahagiaan. Kami aja kejelasan, jadi apa, pahala, ladang pahala buat kami. Jadi kami melihat pasangan-pasangan itu, ya Allah, terharu banget. Jadi udah ada yang bawa cucunya, udah anaknya udah besar, dan mereka dengan semangat pengen pernikahan mereka tuh legal secara negara, ikut. Makanya.
1: Berarti harus sering-sering nih, Bu ya, program seperti ini. Saya pikir di Jakarta ternyata masih ada ya.
2: Karena mereka merasakan manfaatnya kalau mencatatkan itu. Jadi anak-anak mereka yang awalnya tidak tercatat di akte kelahiran, tidak punya akte kelahiran, hari itu memiliki akte kelahiran. Hari itu anak-anaknya tercantum di akta di kakak. Jadi mereka udah satu keluarga lengkap dengan akte kelahiran, kartu keluarga. Jadi memang bangga mereka. Memang terasa apa? Memang itu pentingnya pencatatan itu. Jadi mereka merasa, saya udah legal secara negara dan agama, dan saya mendapatkan perlindungan dari negara.
1: Itu yang penting. Itu yang pentingnya, Bu ya. Baik. Ya, meskipun tidak setiap tahun, tapi mungkin kalau memang ingin dicatatkan bisa dimulai dari kelurahan tadi ya, melaporkan diri. Kita ingin dicatat secara negara, mungkin kelurahan akan memberikan arahan. Jalannya kemana sampai dapat. Saya membayangkan, aduh, rasanya ketika sudah bertahun-tahun menikah tanpa gitu ya. Bisa.
2: Bangga.
1: Bisa potong tumpeng lagi, bisa hajatan.
2: Itu waktu itu ada pasangan tertua dan pasangan termuda, hampir 70-an umurnya, udah punya cucu berapa datang.
1: Baik, Ibu, nanti kita akan bahas lagi, dan ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba teruskan ke Bu Nina, dan kita akan jeda sebentar lagi, Bu. Masih ada satu sesi lagi, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Seru itu ya, Bu, ya, ngomongin pencatatan pernikahan. Tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati ya. Mungkin lagi dengerin di radio, jangan khawatir karena perbincangan saya dengan Bu Nina akan tersimpan di YouTube. Jadi silakan bisa di-sharekan untuk yang membutuhkan informasi pentingnya pencatatan pernikahan secara negara. Apalagi sekarang sudah ada KUHP nasional yang baru ya Bu ya. Itu mengakomodir juga. Dan oh ya, ini ada informasi penting juga, penanganan kecelakaan dan perbaikan markah jalan di akses keluar Pejompongan kilometer 9800 sudah selesai. Lalu lintas keluar Pejompongan saat ini sudah bisa dibuka kembali, sudah bisa dilalui kembali sahabat Sonora ya. Terima kasih tadi untuk informasinya. Kemudian ini penting juga, wow, di YouTube ada Mbak Laili Putri hadir, katanya penting Ibu komen pencatatan pernikahan di era KUHP nasional. Ada Mbak Nenty juga, Mbak Nenty cuma ngasih love aja Bu.
2: Terima kasih Mbak Nenty.
1: Mbak Nenty, terima kasih banyak. Dan ini ada pertanyaan menarik juga nih Bu, saya izin meneruskan ya Bu, dari salah satu pendengar kita. Mana tadi, ada agak kompleks ini Bu sepertinya masalahnya tadi, Pak Henry. Selamat siang nih Pak Henry. Sebentar, sebelum ke Pak Henry saya kesini dulu deh, ini ke Pak Radius R, Pak Dodi. Izin bertanya Bu Nina, apabila dulu status orang tua di luar nikah, secara agama juga data gak ada, apakah saya sebagai anak ada terkendala urus buat surat keterangan waris karena tidak terdaftar di Dukcapil? Kakak KTP kami anak ada, apakah ada solusinya untuk kasus seperti ini Bu? Ortu keburu meninggal, jadi urus suratnya di ibu. Si Ibu, gimana maksudnya? Kompleks.
2: Agak
1: ya?
2: Kompleks juga ya masalahnya. Dari yang saya dengar, maksudnya dari kasus yang disampaikan, otomatis itu otomatis tidak terdata ya di Dukcapil dan di Kementerian Agama juga ada, tidak ada. Iya. Otomatis yang pasti harus diurus ya surat kematian, urus kematian ibunya dulu. Kemudian setelah dapat surat kematian di kelurahan, ke pengadilan, pengadilan agama, pengadilan dia. Saya mohon maaf sebelumnya, ini muslim atau non? Makanya saya, kalau non muslim ke pengadilan negeri. Kalau muslim ke pengadilan agama. Nanti kalau memang memenuhi syarat untuk penetapan waris, nanti pasti dikeluarkan dari pengadilan. Kalau terkait tapi masnya terbantu ada KTP sama kakak juga kan. Bisa mengajukan mudah-mudahan, karena saya belum pernah menangani perkara seperti ini sih sebelumnya, yang belum ada data di Dukcapil dan juga udah meninggal ya. Otomatis harus ada ke kelurahan dulu urus surat kematian. Nanti coba ke pengadilan, kalau non muslim ke pengadilan

0: negeri, daftarkan di bagian perdata, sampaikan aja ke bagian perdatanya mau minta penetapan waris. Nanti persyaratannya nanti ada di pengadilan. Tapi kalau muslim ke pengadilan agama. Nah, syaratnya juga pasti ada di situ, ditetapkan sama orang pengadilan agama. Kalau saya cuman itu bisa sih.
1: Semoga terbantu ya Mas Dodi. Jadi silakan. Kemudian tadi Ibu, apabila terjadi pisah perceraian, divorce gitu ya, tetapi perkawinannya tidak pernah dicatat itu, gimana Bu? Apakah ada akibat tertentu yang akan dirasakan, ditimbulkan gitu?
0: Yang pasti bagi anaknya, anaknya cuma perdata secara ibu, berhubungan perdata cuma sama ibunya, karena di akta kelahiran juga nama ibunya. Dan secara keperdataan waris dapat pembagian, tapi tidak bisa secara makanya tidak juga muslim atau non muslim. Karena pembagian secara muslim ada porsinya sendiri. Kalau secara non muslim juga ada aturan mereka sendiri. Nah, tapi yang pasti kalau non berupaya bisa, tapi saya juga nggak tahu karena ini kan bukan legal kan, makanya pernikahannya secara agama kan pernikahannya ada pembagian tersendiri pasti dan porsi-porsinya ada pasti, cuman agak lebih rumit masalah itu pasti, karena di perceraian pun juga kalau tidak terdata cerai-cerai aja gitu kan, tidak ada cuman talak, paling penjatuhnya cuman talak
1: betul.
0: Dan tidak ada kalau legal kan ada penetapan nafkah, mut'ah yang lain-lain kan, tapi kalau pernikahan siri kan cuma talak aja, penjatuhan talak. Dan tidak ada dokumen terkait pembagian harta guna gini, waris dan lain-lain. Jadi semuanya itu memang harus sedikit perjuangan lah kalau mereka mau mengupayakan hak-haknya.
1: Kalau kemudian diurus kemudian Ibu, jadi sudah nikah siri, tidak dicatat, kemudian ada harta bersama, cerai, kemudian baru diurus kemudian hari, memungkinkan nggak Bu?
0: Memungkinkan, cuman secara negara agak susah karena kan tidak ada administrasinya. Administrasinya tidak ada. Dari segi kakak pasti tidak ada. Ada cuman kan akta kelahiran pun dari ibu. Tapi masih kemungkinan dapat. Cuman mungkin agak lebih kompleks.
1: Betul. Seperti kasusnya Mas Dori tadi yang pertanyaan tadi ya Bu ya. Oke, jadi memang sebelum itu terjadi
0: lebih baik dicatatkan.
1: Dicegah
0: dari sekarang.
1: Dengan cara mencatatkan pernikahan pada saat ya sekarang masih ada gitu ya. Tapi untuk pencatatan pernikahan memang tidak ada batasan usianya begitu.
0: Tidak.
1: Ya. Termasuk tadi kalau cerita Ibu.
0: Selama yang penting masih hidup dua-duanya.
1: Dua-duanya masih ada bisa. Sampai kapan bisa?
0: Kalau meninggal pun pasangannya bisa, asal jelas meninggalnya ada surat kematiannya. Tapi kalau meninggal belum ada kejadian sih, belum ada sih. Kami kemarin isbat kemarin yang kejadian cuma saksinya doang yang meninggal, saksinya. Kalau saksinya meninggal bisa pakai surat keterangan kematian dari pihak kelurahan menyatakan kalau saksinya udah meninggal dan dia memang yang hadir pada saat pernikahan siri dulu. Bisa dibuktikan misalnya ada saksi, itu kan harus dua orang.
1: Betul.
0: Salah satu menyatakan oh yang meninggal ini dulu jadi saksi, ini ada surat kematiannya, bisa. Tapi kalau pasangannya meninggal saya belum kemarin isbat, belum ada yang sampai ke jauh itu sih. Case-nya
1: sampai ke saksi pun harus ada bukti surat
0: kematian ya, itu makanya hukum ini semuanya harus jelas. Harus jelas dasarnya, itulah hukum. Makanya kita kalau udah sesuai hukum kita terlindungi. Benar-benar terlindungi semua aspek dari keperdataan.
1: Ini penting sahabat saudara ya, boleh karena cinta ingin cepat menikah gitu ya, tapi pikirkan juga jangka panjangnya.
0: Anak kalau udah punya anak ya nanti, apalagi gitu. Kalau udah punya anak
1: itu karena hak anak tentu ya kita orang tua, tapi kalau anak sekolah khusus butuh semua itu
0: betul.
1: Dan ya anak itu mungkin dari anak pertama sampai anak berapapun itu kalau misalnya pencatatan itu dilakukan setelah anak kedua, ketiga, anak
0: boleh
1: nggak apa-apa,
0: boleh nggak apa-apa,
1: nggak apa-apa,
0: nggak apa-apa.
1: Ini penting nih sahabat sonora, terima kasih. Tadi
0: udah punya cucu juga boleh.
1: Oh ya
0: boleh.
1: Oke. Ya tadi tidak ada batasan usianya selama masih hidup dua-duanya gitu ya. Pernikahan beda agama di Indonesia belum bisa ya Bu ya?
0: Kalau menurut ketentuan undang-undang kita belum bisa.
1: Ini banyak pertanyaan yang sebetulnya terikat dengan kementerian agama ya Bu ya?
0: Iya.
1: Seperti pernikahan pertanyaan dari Pak Hendri tadi, boleh tanya masalah pernikahan sekarang udah nggak bisa satu kakak beda agama, kan waktu dulu bisa katanya, udah nggak bisa ya Bu ya?
0: Kalau itu saya nggak bisa jawab.
1: Ya. Karena memang ranahnya beda ya, ya Bu ya?
0: Beda ranah.
1: Oke. Terima kasih Pak Hendri. Tapi mungkin bisa diarahkan ke Kementerian Agama ya Bu ya?
0: Kalau beda agama, pengadilan negeri.
1: Pengadilan negeri ya?
0: Ya.
1: Pengadilan negeri.
0: Kalau beda agama, pengadilan. Kalau non-muslim lah, biar tegasnya ya. Kalau non-muslim, pengadilan negeri. Kalau yang muslim, otomatis harus di salah satu harus ngalah kalau muslim.
1: Untuk kasus yang karena di misalnya di Islam gitu kan dibolehkan menikah beberapa istri gitu Ibu ya.
0: 4.
1: itu gimana Bu untuk kasus-kasus seperti ini Bu? Jadi hanya mungkin yang pertama tercatat gitu, yang berikutnya enggak tahu. Nah,
0: kalau terkait itu saya juga bukan kewenangan saya sih sebenarnya menjawab itu.
1: Tapi memang
0: itu
1: sebaiknya memungkinkan berapa kali pun menikah gitu dicatatkan secara.
0: Saya juga nggak bisa jawab soal itu. Kalau secara aturannya saya juga tidak tahu persis. Kalau yang terkait 4 istrinya lebih dari satu ya,
1: poligami,
0: karena bukan
1: itu ya.
0: Belum bukan kewenangan kejaksaan seperti yang jawab tadi itu. Kementerian lebih Kementerian Agama.
1: Siap, terima kasih Pak. Oh. Pak Hendri tadi saya cara muslim katanya Bu.
0: Oh, muslim pengadilan agama.
1: Pengadilan agama Pak Hendri. Silakan bisa
0: terdekat tempatnya melangsungkan pernikahan. Jangan dia tinggal di Jakarta tapi melangsungkan pernikahan di Bandung, dia ngurusnya di Jakarta.
1: Enggak bisa itu.
0: Di tempat dia melangsungkan pernikahan. Oh. Nilai hukumnya.
1: Bukan berdasarkan KTP.
0: Karena bukan berdasarkan KTP dia tinggal, KTP. Dia kan nilai hukum kayak KTP-nya KTP Jakarta nih. Numpang nikah, tapi itu kan harus ada keterangan numpang nikah. Makanya pajaknya lebih panjang lagi tuh kalau persyaratan itu. Kalau di mana pernikahan itu dilangsungkan, nilai hukumnya. Misalnya saya tinggal di Jakarta, tapi saya masukkan pernikahan di Padang. Contohnya karena saya orang Padang. Jadi kalau saya mau membatalkan atau saya mau mencatatkan harus ke Padang.
1: Okay.
0: Karena wilayah hukum terkait KUA-nya, iya, KUA-nya, tempat pernikahannya.
1: Termasuk pernikahan siri itu dilakukan juga ya.
0: Kalau dilakukan wilayah Jakarta Barat bisa dicatatkan di daerah Jakarta Barat. Kecuali cerai ya. Kalau cerai itu bisa pakai keterangan domisili. Tapi itu saya juga itu yang bisa menjelaskan lebih lengkapnya KUA. Persyaratannya apa?
1: Oke. Wow, untuk beberapa kasus pernikahan misalnya yang siri itu kan tidak ada dokumen resminya Bu, kejadiannya kapan, di mana saja. Kalau dalam kasus seperti ini, kemudian datang ke tempat gitu ya, pengadilan agama setempat itu memungkinkan kayak Bu?
0: Harus bawa pengantar dari kelurahan.
1: Oh.
0: Dia saksinya, nah dia bikin keterangan ke kelurahan kalau saya menikah di daerah ini. Kalau masih ingat tempatnya, kalau masih ingat tanggalnya, saksinya siapa? Nanti kelurahan mengeluarkan keterangan, nanti disampaikan ke KUA, nanti dari KUA nanti ke pengadilan agama buat menetapkan pernikahannya seperti itu. Tapi di pengadilan yang memang wilayah hukumnya, jangan menikah di Jakarta Barat, ternyata penetapannya nanti di Jakarta Timur. Karena kan pengadilan agama itu ada wilayah-wilayahnya.
1: Betul. Jadi sesuai dengan domisilinya. Oh, siap. Yang Pak Dodi tadi Bu, yang kompleks tadi kasusnya, kami non-muslim katanya Bu.
0: Oh, ke pengadilan negeri berarti. Ke pengadilan negeri.
1: Silakan bisa.
0: Ke bagian perdata. Daftarkan dulu. Itu bentuknya sih penetapan, itu bisa permohonan waris. Kalau memang tidak ada sengketa lagi, kalau sengketa berarti gugatan. Tapi biasanya penetapan waris.
1: Silakan, semoga terbantu.
0: Ke pengadilan negeri aja.
1: Dan memang prosedurnya ya di pengadilan negeri ya.
0: Iya. Penetapan itu biasa pengadilan
1: yang
0: negeri.
1: Yang harus dipenuhi segala macam ya untuk mengurus.
0: Itu persyaratan yang menentukan memang dari internnya dari pengadilan kan, memang sesuai ketentuan.
1: Iya. Ini terkait dengan surat keterangan, terkendala dengan surat keterangan waris ya, Ibu, karena tidak terdaftar di Dukcapil. Meskipun anak-anaknya lengkap KTP kakaknya, tapi karena orang tuanya menikah di luar Hukum negara ya, tidak tercatat begitu ya, secara agama saja ya harus diurus ke pengadilan negeri.
0: Pengadilan negeri
1: setempat ya.
0: Setempat sesuai dengan wilayah hukumnya.
1: Wilayah hukumnya. Masih ingat orang tuanya menikah di mana? Gitu ya. Karena orang tuanya sudah meninggal, ortu keburu meninggal gitu. Jadi memang anak-anak yang mengurus. Ini sudah kompleks banget ya Bu ya. Ini jangan sampai merepotkan anak cucu kita kelak gitu ya.
0: Iya, makanya.
1: Jadi harus diurus pada saat mungkin masih ada, masih lengkap gitu ya, supaya bisa.
0: Atau salah satu masih ada.
1: Memungkinkan ya Bu ya kalau surat.
0: Putusan ini belum, kalau putusan ini belum ada. Kalau memang sebaiknya sih dua-duanya masih ada. Biar lebih ingat kan mereka di mana nikahnya. Kadang kan kalau udah sepuh juga lupa di mana tanggal berapa. Itu gunanya saksi. Saksi yang bisa menjelaskan, oh waktu itu si ibu ini nikahnya di sini, saya ingat, saya jadi wali, saya jadi saksinya. Nah, nanti di isbat nikah juga ditanya itu dulu, itu aja. Ibu nikahnya di mana? Saksinya siapa? Benar enggak ini? Benar ini yang nikah waktu itu. Ya, itu aja. Karena syarat sampelkan itu kan saksi, wali.
1: Ya zaman itu ya, mungkin belum seperti sekarang ketika ada sosial media, ada dokumentasinya, ada fotonya gitu.
0: Itu gunanya ada saksi kan?
1: Saksi.
0: Enggak ada foto, ada saksi.
1: Oke. Itu dia. Semoga terbantu. Terima kasih banyak teman-teman yang juga menyaksikan di layar YouTube Ibu di menit-menit terakhir ini. Mungkin bisa kita sampaikan lagi hal-hal penting atau pesan dari Bu Nina dalam program hari ini terkait dengan pentingnya pencatatan pernikahan di era KUHP nasional ini, Bu. Silakan.
0: Pencatatan pernikahan itu bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dengan perkawinannya tercatat, hak dan kewajiban suami, istri, anak menjadi lebih terjamin, sekaligus mendukung tertib hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jadi sebaiknya dicatatkan pernikahannya.
1: Catatan pernikahan, itu saja kalimat yang penting sekali ya. Catatkan pernikahan Anda, sahabat-sahabat sonora. Atau mungkin yang punya orang tua yang belum mencatatkan pernikahannya, sekarang mungkin diingatkan lagi ya Bu.
0: Siap.
1: Bisa diuruskan juga oleh anak-anaknya mungkin kalau dibantu ya. Meskipun bisa. Ya dua-duanya juga memang harus hadir dalam momen-momen tertentu.
0: Kalau sidangnya harus hadir.
1: Harus hadir ya. Dan ini memang lebih banyak ranahnya di Kementerian Agama. Kemudian nanti ada peran Dukcapil juga dicatatkan.
0: Dan KUA.
1: Dan KUA, sahabat-sahabat sonora. Ibu Nina, terima kasih banyak pagi dan siang ini sudah hadir memberikan informasi yang semoga bermanfaat ya untuk teman-teman, sahabat-sahabat sonora semuanya. Sekali lagi video ini akan tersimpan di YouTube, jadi kalau yang butuh informasi ini silakan share videonya ya. Yang tidak sempat menyimak perbincangan dari awal juga bisa menyimak lagi nanti pada saat sudah ada waktu. Lagi nyetir di mobil gitu, belum sempat gitu ya. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam program Jaksa Menyapa di episode-episode berikutnya bersama teman-teman dari Kejaksaan. Kali ini bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bersama Ibu Nina.
0: Bidang Datun hari ini
1: ya. Semangat Ibu, terima kasih banyak. Sepertinya juga tidak mudah pasti ya melayani. Siap. Banyak dan membantu masyarakat ya. Gimana kita waktu lain, lain waktu bisa jumpa lagi Bu. Bisa.
0: Siap, terima kasih banyak kami yang sangat berterima kasih bisa memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Yap, ya, kita nanti ketemu lagi semoga ya Bu ya.
0: Amin. Okay.
1: Dan terima kasih sahabat Sonora, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.
0: Terima kasih.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
4: Ngapain sih? Ih,
3: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
4: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
3: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
4: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
3: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Mendengarkan radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah.
5: Dimanapun dan kapanpun, siaran radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
6: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
7: Sonora Update.
8: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI menyebutkan penjagaan oleh tentara di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah, merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung. Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengamanan rumah Jampitsus Febri telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam konteks ini, Nas menggarisbawahi bahwa pengamanan ini tidak berkaitan dengan isu lain yang tengah berkembang di masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendampingan dan rehabilitasi medis terhadap dua santri yang dibakar temannya di pondok pesantren Rosyidatus Sauliyah Al-Ibrahimi, Kecamatan Batu Kilang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan korban memperoleh layanan perlindungan dan pendampingan psikologis.
7: Demikian Sonora Update.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Ya, saatnya MKM, sahabat Sonora, Anda meminta kami memutar. Silahkan untuk Anda yang ingin mengirimkan permintaan lagu-lagu favorit Anda siang hari ini, boleh WhatsApp langsung ya di 0812-1229-200. Dan kita juga akan live TikTok di @radio.sonora_fm92. Jadi nanti Anda bisa interaksi dengan saya, bisa ngirimkan requestnya juga melalui TikTok live di siang hari ini ya, 0812-1229-200 atau di live TikTok kita siang hari ini. Selamat siang. Yang pertama ini kita lihat ada siapa nih. Oke, ada Eza. Eza di Cililitan ya. Eza mau dengarkan, mau diputarkan satu lagu dari Mr. Big yang judulnya adalah Shine. Ya, kita akan putarkan untuk Shine pada siang hari ini. Tapi sebelumnya juga tadi ada Wild World. Ini sama ternyata ya, Mr. Big juga, karena tidak boleh satu penyanyi dua lagu yang sama, dua lagu dari satu penyanyi begitu ya. Maka ini boleh ya, semoga bisa mewakili Wild World-nya. Kita putarkan dari Mr. Big untuk ada tadi siapa, Eza, dan juga untuk Ibu Sri Suliastri di Petojo, Jakarta Pusat. Setelah itu nanti lanjut ada permintaan lagu yang datang dari siapa ya. Ini dia, ada Pak Philip. Selamat siang Pak Philip, mau dengerin lagu dari Hunter X dengan Golden. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora, selamat beristirahat siang. Udaranya panas pol di BSD katanya Mas Yudi. Siap, mudah-mudahan lagunya bisa mengademkan suasana di BSD, di rumahnya Pak Philip siang ini ya.

Golden dengan Hunter X, sahabat Sonora, masih di AMKM. Anda meminta kami memutar di siang hari ini bersama saya Yudi Samadi dari jam 12 sampai jam 2 siang. Dari pukul 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman-teman yang ada di TikTok ya. Mbak Heli, Mbak Asti Widya, kemudian Andris, ada Rungkat, ada Emma Yulia 27 ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada permintaan lagu siapa lagi nih? Dari Bu Fanda di Pondok Kopi, Jakarta. Oh, Bu Fanda. Sebelum Bu Fanda, tadi juga ada Mas Terry Kurniawan ya di Grogol. Satu lagu dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Dari Latu Maiten Grogol, Jakarta Barat. Sudah siap diputarkan. Tapi sebelumnya juga tadi ada Kaguya yang ada di Bogor. Selamat siang Kaguya. Satu lagu dari Michael Learns to Rock, 25 Minutes. Langsung kita mainkan di siang hari menemani sahabat-sahabat Sonora yang sedang beraktivitas, yang sedang makan siang, pelan-pelan saja dinikmati. Atau lagi di jalan, hati-hati juga ya.

Lagu rock klasik ya, Oasis dengan Don't Look Back in Anger, sahabat Sonora ya, sambil menikmati makan siang, semoga semakin lahap makan siangnya, semakin semangat. Panas sekali di luar sana, kalau mau keluar sekarang ya mungkin boleh sediain sunscreennya, pakai baju yang bisa nyerap keringat ya. Khawatirnya keringetan sahabat Sonora siang hari ini. Oke, selamat siang untuk Ibu Sylvia di BSD AMKM. Kita lanjutkan kembali. Ada Bu Sylvia tadi mau dengerin lagu dari The Bee Gees. Dari Bee Gees, The Only Love. Mau ucap salamnya untuk semua sahabat Sonora dan yang siaran, salam sehat dan tetap semangat beraktivitas. Ada juga tadi satu permintaan lagu dari Mbak Heli, lagunya Tulus yang paling baru rilis ini, Teh Hijau. Lagunya meaningful banget, lagu ini di request nih sama ponakanku Anya. Hai Anya, happy-happy ya, nanti di Medan bakalan kangen nih bunda katanya. Dan tadi juga ada yang mau dengerin lagunya Tulus, semoga bisa mewakili ya meskipun judulnya beda, karena ini saya hanya bisa putarkan satu kali nih. Ya, selamat siang untuk sahabat kita yang request lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Semoga bisa mewakili, terwakili atau bisa menghibur juga lagu yang satu ini dari Tulus.

0: Ya, kita simak dulu satu informasi lalu lintas yang hari ini sahabat Sonora, pantauan dari Gatot Subroto akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo. Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah SCBD menuju ke Selipi siang hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di pertigaan sekitar kantor Polda Metro Jaya. Hal ini karena adanya pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Gatot Subroto sendiri di pertigaan Semanggi Terjens juga siang hari ini tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Kami juga memantau tol dalam kota yaitu Tomang Semanggi kedua arah relatif ramai lancar dan cuaca cerah. Demikian Tito Sound yang melaporkan kembali ke studio.
0: Oke Tito, terima kasih informasinya. Kemudian pantauan lain disampaikan ya untuk tol dalam kota, penanganan kecelakaan dan perbaikan markah jalan di akses keluar Pejompongan kilometer 9800 sudah selesai. Lalu lintas keluar Pejompongan sudah dibuka kembali saat ini.

0: Jakarta Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Informasi jalan tol.
3: Ya, informasi-informasi lalu lintas kita update pada siang hari ini, sahabat Sonora, khususnya di beberapa ruas tol. Kami teruskan informasinya kali ini dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Ya, tol dalam kota Cawang hingga Tebet padat, Kuningan hingga exit Semanggi juga padat, sebaliknya Tanjung Duren sampai Slipi padat. Tol Jakarta Tangerang Karangtengah kilometer 9 hingga Kunciran padat, Kunciran hingga Bitung arah Cikupa juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 24. Sebaliknya Bitung hingga Tangerang juga padat, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kepadatan lain juga terpantau dari Meruya sampai dengan Tomang. Tol Jorwe 2U Veteran hingga Pondok Pinang padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Kemudian, ya, lanjut lagi di ruas tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi juga lancar dua arah. Tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Barat, kilometer 13 hingga 19 padat. Cibitung, kilometer 26 hingga 29 padat. Cikarang Pusat, kilometer 38 hingga 39 padat. Sebaliknya, Cibitung kilometer 25 hingga 19 juga terpantau padat. Ruas tol Purbalenyi Purwakarta hingga Jatiluhur padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Cikubang kilometer 109 juga ada pekerjaan garis markah jalan di lajur 1.
2: Demikian informasi jalan tol.
3: Ya, kita lanjutkan kembali AMKM siang hari ini. Tadi ada Yuli. Selamat siang Yuli, mau ucap buat salam buat suaminya yang lagi nyetir katanya di siang hari ini. Tadi lagu Tulusnya sudah diwakili semoga ya dengan Teh Hijau. Lalu ada Mbak Ani, selamat siang. Ada Pak Sumawijaya, selamat siang. Saya juga ada, oh, ada request dari Nun Aina dari Bandung. Lagunya Hard to Say I'm Sorry. Ini sudah masuk playlist yang hari ini. Kemudian sebelumnya kita akan putarkan juga permintaan lagu yang datang dari Mbak Asti Widya di Jakarta. Lagunya dari Black Eyed Peas dengan I Got a Feeling untuk Aaron, ya, Bu Sylvia, Bu Oriza, Bu Rianti, Kak Heli, dan Mas Yudi. Selamat siang dan selamat beraktivitas siang ini.

0: Sonora FM. Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, akses tol dalam kota keluar Pejompongan saat ini kembali dibuka setelah kendaraan taktis TNI yang mengalami kecelakaan tunggal dan mengakibatkan tiang rambu roboh ini sudah berhasil dievakuasi. Bagaimana pantauannya siang hari ini? Kita akan simak langsung laporan dari lokasi di tol dalam kota dari sekitar Pejompongan. Ada Tito, selamat siang Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas tol dalam kota arah Selipi, tepatnya di akses keluar Pejompongan kilometer 09 plus 800, saat ini sudah kembali normal. Setelah sebelumnya proses evakuasi sebuah kendaraan taktis Pindad Maung berplat dinas TNI 334-02 yang mengalami kecelakaan tunggal, di mana kendaraan tersebut sebelumnya menabrak separator jalan dan juga tiang rambu lalu lintas hingga rubuh, di mana petugas telah mengevakuasi kendaraan beserta puing-puing rambu yang diketahui sempat mengganggu arus lalu lintas, sehingga akses keluar Pejompongan yang sebelumnya ditutup saat ini juga telah dibuka kembali. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa kendaraan taksi tersebut saat ini sudah dibawa ke Subdirektorat Penegakan Hukum atau Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu untuk siang hari ini arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto maupun di tol dalam kota kedua arah terpantau ramai lancar dan cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan sahabat Sonora. Sempat dilakukan penutupan di ruas tol dalam kota, terutama di sekitar akses keluar Pejompongan ya. Dan saat ini akses tol dalam kota keluar Pejompongan sudah dibuka kembali setelah kendaraan taktis TNI yang mengalami kecelakaan tunggal dan mengakibatkan tiang roboh telah berhasil dievakuasi.
0: Demikian liputan Sonora.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya.

0: Jessica, gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora FM 92 Jakarta. Hard to say I'm sorry dari AZ ya, sudah terputar di siang hari ini. Ada Zizi, apa kabar Zizi yang ada di Senen Jakarta Pusat ya. Lagunya adalah Audi untuk sahabat. Lagu ini katanya untuk semua sahabat-sahabat Sonora saja yang mendengarkan. Kemudian selamat siang juga untuk Ibu Lena ya. Lagunya dari Bon Jovi dengan Thank You for Loving Me.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, teman-teman yang menyaksikan di layar TikTok atau sahabat-sahabat yang juga mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta. Terima kasih, thank you juga. Kalau kata Bon Jovi, thank you for loving me. Thank you for always listening me, listening Sonora ya, yang pasti. Sampai jam 2. Ini baru 1 jam kita lalui di AMKM, Anda meminta kami memutar. Sementara saya juga mau mengajak sahabat-sahabat untuk besok ya, bersama dengan saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang akan memberikan kita pencerahan, sahabat Sonora, terkait dengan peluang bisnis baru, bisnis kemitraan bersama dengan Be More Pro. Jadi kalau Anda punya mobil tapi seringkali hanya menjadi beban biaya operasional untuk maintenance-nya misalnya, Anda tahukah kalau sekarang aset mobil itu bisa disulap menjadi sumber passive income? Kupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa menjadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Kita akan mengulik lebih dalam konsep pemitraan yang transparan, sistem bagi hasil, hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang lebih efisien. Anda juga bisa mendapatkan informasi dan insight semua itu dengan mendengarkan talkshow Sonora bersama Be More Pro, Jumat besok 10 Juli 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Dan juga Anda pasti bisa berkonsultasi langsung, bisa bergabung langsung. Dan jika Anda sudah tidak sabar ingin berkonsultasi atau pengen dapat detailnya seperti apa nih, atau sekedar tanya-tanya, boleh lebih lanjut mengenai program kemitraan dan promo khusus, silakan menghubungi call center Be More Pro. Call centernya ini bisa menghubungi Mbak Risma ya di 0813-5555-7877 ya, 0813-5-4-7877, atau bisa menghubungi Kakak Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi, bisa menghubungi Evi di nomor 0822-8444-1589. Jangan lupa ya, pastikan Anda bergabung dalam talkshow Sonora bersama Be More Pro Jumat 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Tenang ya, sabar.
2: Sonora Update.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI, Sudeson Tandra, mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU periode 2018 hingga 2026. Sudeson juga meminta ini diusut tuntas dan setiap pihak yang terlibat agar didalami. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghalangi penyidikan. Sudeson juga meminta Polri tidak pandang bulu dalam penegakan kasus dugaan korupsi ini. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab jalan ambles di Jalan Cinta Pulau Gadung Jakarta Timur yang belum juga diperbaiki selama 5 bulan. Ali juga meminta pemerintah menjelaskan target waktu perbaikan agar warga mengetahui perkembangan penanganan jalan tersebut. Ali mengatakan kerusakan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan hingga memakan korban jiwa.
2: Demikian Sonora Update.
0: Baik, kita lanjutkan kembali AMKM. Anda meminta kami memutar satu lagu dari Bruno Mars dengan Raise It All. Ini di request oleh Pinka di Petukangan ya. Lagunya buat Michelle Olivia, kesayangan mama, sehat-sehat ya anak cantik, katanya love you forever and ever. Thanks Mas Yudi, selamat bertugas ya. Kemudian juga satu lagu akan saya putarkan ini untuk sahabat saya yang ada di mana nih, Emir Syarifuddin di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Michael Bolton, lagunya untuk semua sahabat Sonora yang mendengarkan siang hari ini. Judulnya bebas katanya, pilihkan saja oleh krunya, oleh penyiarnya.

Dari Michael Bolton, One Love Woman, sahabat Sonora. Ini satu jam yang kedua sekarang kita masuki. Ya, semoga semuanya sudah happy, selesai makan siangnya, sudah siap untuk kembali beraktivitas dan bekerja. Ngantuk wajar sih, perut kenyang, kena semeriwing AC. Yang ada memang Anda harus butuh yang namanya seduhan kopi supaya bisa menyelesaikan nih tugas-tugas yang harus selesaikan di hari Kamis ini sampai sore nanti ya. Yang lagi kerja, yang lagi mungkin di tempat usahanya, sukses lancar-lancar semuanya ya. Semoga Kamis ini juga memberikan berkah, banyak rezeki, banyak cuan juga dari Tuhan untuk kita semuanya. Amin ya. Yang lagi di jalan hati-hati ya, di sahabat-sahabat Sonora dimanapun sedang melaju pada siang hari ini. Tetap fokus pada kemudinya. Kalau sudah nyetir lebih dari 3 jam, 4 jam, ya istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Yang lagi di rumah, yang lagi kumpul sama cucu-cucunya seperti Bu Oriza siang hari ini ya. Selamat berkumpul di sisa-sisa liburan, karena mungkin minggu depan sudah harus kembali ke sekolah lagi cucu-cucunya ya. Makanya mau dengerin satu lagu Kumpul Bocah ya, dari Malik and the Essentials. Ini original soundtrack dari film yang fenomenal 2 tahun lalu kalau gak salah, film Jumbo, film animasi yang keren banget dan penuh dengan message yang baik untuk anak-anak kita. Ada Ibu Rianti di Gunung Putri juga, satu lagu dari Tri Utami dan Utali Kumahua yang didengarkan. Mungkinkah terjadi?

0: 92 Jakarta. News Traffic and Music.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Liputan Sonora.
5: Ya sahabat Sonora, kembali kita akan menemui reporter kami di lapangan. Kali ini ada Lia Musfiroh yang akan menyampaikan informasi melalui peraturan daerah SJUT. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan penyelesaian kabel semrawut di Jakarta. Selengkapnya Lia, silakan.
6: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan permasalahan kabel-kabel di Jakarta. Pramono memastikan Pemprov Jakarta mulai menata kabel semrawut yang masih banyak ditemui di berbagai ruas jalan. Penataan itu, kata Pramono, dilakukan setelah terbitnya peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT.
7: Sejak adanya perda tentang SJUT dan kemudian pelaku untuk melakukan, memasukkan, mengatur tentang kabel yang ada di Jakarta, segera kita mulai, dan beberapa kan sudah dimulai.
6: Ya, sahabat Sonora, hal itu disampaikan Pramono menanggapi masih banyaknya kabel udara semrawut yang kerap membahayakan pengguna jalan. Pramono memastikan Jakarta menata kabel semrawut tersebut. Demikian Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
5: Baik Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, melalui perda SJUT, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan komitmen ya memastikan penyelesaian kabel semrawut yang ada di Jakarta.
4: Demikian liputan Sonora.

kolaborasi antara Trie Utami dan Utha Likumahua mungkinkah terjadi? Kalau tadi beberapa menit yang lalu, sekitar setengah jam lalu cukup terik, sekarang sudah mulai mendung nih sahabat Sonora. Cuacanya berawan di siang hari ini, Palmerah dan sekitarnya. Gimana cuaca di tempat sahabat Sonora semuanya? Ya, so far sih semoga tidak mengganggu aktivitas ya. Lancar-lancar semuanya. Selamat siang untuk Naoki Jeremia. Lagi di mana nih ya? Ucap salamnya buat teman-teman saja katanya. Mau dengerin lagu dari Kunto Aji, Mercusuar. Kemudian ada Pak Ferry Sindu, selamat siang. Ada Z di Jakarta. Ada Aulo Ratin, selamat siang. Ya, yang di TikTok nih ada RR4, terima kasih banyak. Nandur Sabar Mas, katanya ya. Kemudian ada Iyau Yau, mau dengerin lagu dari Sakura. Oh, dengerin Sakura. Ini Faris RM, Sandi Sondoro sudah masuk playlist yang hari ini. Selain Kunto Aji, ada Keniki juga, selamat siang. Kemudian juga, wow, ramai juga di TikTok ya siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Yang pasti ya, masih akan terus berlanjut sampai pukul 14 nanti. Stay tune.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari Sandi Sandoro featuring Faris RM dengan Sakura ya. Sudah terputar di siang hari ini, sahabat Sonora, masih di MKM bersama saya Yudi Samadi. Ada sahabat kita tadi, selamat siang untuk siapa tadi ya? Satu lagu sudah disiapkan nih siang hari ini. Oh, saya mau sapa dulu ya, Pak Taufik Arios, ada Kang Opik, ada Mbak Ani, ada Pak Rudi Tarigan, ada NM, ada Alezi, selamat siang, ada Pak Suma Wijaya. Ya, kemudian siapa lagi tadi yang sudah ikutan di AMKM siang hari ini? Ada Ava Gaming, lagunya adalah Unmesh, senyumlah supaya hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan katanya ya. Senyum itu adalah sedekah katanya. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian satu lagu sudah disiapkan juga siang hari ini. Selamat siang untuk yang ada di mana ya? Ini dia. Oke, ada Pak Bonifacius Gozali yang ada di Cibodas, Tangerang. Lagunya dari Jonas Blue, By Your Side, sudah disiapkan juga. Stay tune terus ya.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, update info tol pukul 13.37 menit, sahabat Sonora. Siang hari ini di tol dalam kota padat dari Cawang hingga Tebet, kemudian Kuningan hingga exit Semanggi, sebaliknya Tanjung Duren kilometer 14 sampai Slipi kilometer 11 juga terpantau padat. Bergeser ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah hingga Kunciran padat, Kunciran sampai Bitung arah Cikupa juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga Tangerang kilometer 18 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Meruya ke Tomang juga padat siang ini. Tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Joglo Meruya Selatan padat. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar, sebaliknya Veteran kilometer 18 arah Pondok Pinang terpantau padat. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah, kemudian Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar juga di kedua arahnya. Di Tol Jakarta Cikampek siang ini Bekasi Barat kilometer 13 hingga 19 padat, Cibitung kilometer 26 hingga 29 juga padat, Cikarang Pusat kilometer 38 hingga 39 padat, sebaliknya Cibitung kilometer 25 hingga 19 juga terpantau padat. Setelah itu, siang hari ini lalu lintas di tol Purbaleunyi, Purwakarta hingga Jatiluhur padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya Cikubang kilometer 109 juga ada pekerjaan markah jalan di lajur 1.

By Your Side dari Jonas Blue featuring Rye, sahabat Sonora di AMKM siang hari ini. Selamat siang, kita lanjut terus AMKM ya, sahabat-sahabat Sonora. Ya, tidak semua lagu sempat akan terputar ya, tapi semoga bisa menghibur sahabat-sahabat yang tidak sempat terputar requestnya lagunya siang hari ini. Terima kasih banyak yang juga nonton setia di TikTok. Ada Bobby, apa kabar Bobby Z, ada Mitch. Radio favorit zaman sekolah tahun 90-an, setiap pulang sekolah pasti cari telepon umum koin buat pesan AMKM. Wow, itu tahun berapa ini? Ada juga Wina Hakim, selamat siang Mas Yudit. Kirim untuk kru Sonora dan pendengar Sonora, selamat siang Krisye. Kemudian ada Siti Nurlela, saya dari Tangerang, saya pecinta AMKM sejak gadis, sekarang sudah 51 tahun, saya baru menemukan lagi AMKM dulu. Terima kasih di radio. Ada juga Jotamin, Yellow, Coldplay, ada siapa lagi nih? Ya, terima kasih ya. Nur Aina, halo Nur Aina. Hard to say I'm sorry, sudah terputar tadi di satu jam yang pertama. Semoga sempat mendengar ya. Terima kasih banyak. Tadi juga ada satu sahabat kita pengen banget katanya dengerin lagu dari Dewa 19, Kangen. Ini sudah masuk playlist juga siang hari ini. Yang ada di mana tadi ya? Siap, ada Mas Ian, Ibu Rianti, ada Oktaviani. Selamat siang Oktaviani. Siap. Kemudian juga satu lagu ini di lagu rock klasik ya dari Pak Narto. Pengen banget juga dengerin lagu dari Air Supply. Meskipun kita belum akan berpisah, tapi pengen dengerin lagu dari Air Supply yang Goodbye ya. Sudah disiapkan juga siang hari ini. Stay tune terus ya sampai jam 2 siang nanti.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang untuk Pak Adi Tatang Suryana yang ada di mana nih Pak Adi? Terima kasih ya. Ini mau ucap salam untuk istri yang baru saja selesai ngecat rambut jadi blonde color katanya. Semoga makin sayang sama suami serta anak-anak semuanya. Doa terbaik pun selalu terucap untuknya. Aih, tampilan baru, wajah baru ya. Lagunya Uptown Girl dari Westlife. Kemudian juga ada Mama Dini yang ada di mana nih Mama Dini? Lagu dari Club Project tentang kita. Salamnya untuk Dini yang lagi makan siang, kurangi pedas-pedas dan es, jaga kesehatan, serta semua sahabat Sonora dimanapun berada. Ya, doa yang terbaik juga untuk yang bertugas siang hari ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Ia mengingatkan tidak boleh ada pihak yang lolos dari proses hukum apabila terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Komisi 3 DPR RI menurut Habibur Rahman mendukung penuh langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang tengah mengusut perkara tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendampingan dan rehabilitasi medis terhadap dua santri yang dibakar temannya di pondok pesantren Rosyidatus Salatiyah Al-Ibrahimi NW, Kecamatan Batu Kliang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan korban memperoleh layanan perlindungan dan pendampingan psikologis.
1: Demikian Sonora Update.

0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta. Yeah.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Monyet dan anak singa. Di suatu hutan yang asri, monyet dan anak singa yang saling bersahabat terlihat sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi monyet seperti tidak sabar menunggu si anak singa.
3: Wah, wah. Cepetan singa, lama banget sih.
4: Iya, sabar dong monyet. Aku kan lagi siap-siap.
3: Siap-siap terus. Kapan siapnya?
4: Iya, aku sudah siap nih. Kamu yang ngajak, kamu juga yang tidak sabaran. Huh?
2: Anak singa menahan kesal. Pikirnya monyet selalu saja ingin cepat-cepat. Begitupun ketika mereka berdua sudah berjalan. Monyet berjalan dengan cepat-cepat seperti lagi dikejar gorila.
4: Aduh, santai bisa nggak sih monyet? Pelan-pelan dong.
2: Tapi sebenarnya monyet dan anak singa ini mau kemana ya sahabat Sonora? Oh, ternyata monyet dan anak singa mau berkunjung ke rumah Pak Beruang yang sangat ramah dan baik hati. Soalnya di hari itu Pak Beruang sedang berulang tahun. Monyet dan anak singa membawa kado buat Pak Beruang. Dan tidak terasa mereka sudah hampir tiba di rumah Pak Beruang.
4: Kok sepi? Kenapa nggak ada teman-teman kita di rumah Pak Beruang?
3: Belum datang aja mungkin. Kebiasaan selalu telat.
4: Enggak mungkin teman-teman kita telat atau lupa. Tunggu dulu. Sekarang kan baru tanggal 9 Juli.
3: Apaan? Sekarang sudah tanggal 10 Juli.
4: Enggak monyet. Sekarang itu tanggal 9.
3: Tanggal 10, woy.
2: Tiba-tiba terdengar satu suara dari belakang mereka.
5: Ini tuh ada apa sih kok ribut-ribut? Hari ini tanggal 9 Juli.
2: Anak singa dan monyet tentu saja kaget. Soalnya Pak Beruang muncul tiba-tiba.
5: Ini ada apa sih? Kalian kok bawa kado? Kan ulang tahun Bapak itu besok 10 Juli.
4: Kan, keliru tanggal. Kamu sih ngeyel.
2: Monyet cuma bisa cemberut. Mukanya merah menyala seperti kepiting.
4: Makanya, jadi monyet itu yang sabar. Jangan suka buru-buru.
3: Enak aja. Kamu juga lupa ya.
2: Pak Beruang pun tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua.
5: Sudah. Ayo masuk. Tidak apa-apa ngasih kadonya sekarang. Sambil makan buah apel. Ini Bapak baru panen dari kebun. Tapi besok kesini lagi ya. Yang penting kalian berdua harus sabar dan teliti. Supaya nggak salah lagi.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, polisi atau Polri selidiki temuan 74 kg emas batangan dan juga ratusan miliar rupiah pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus dugaan korupsi pasokan batubara, tindak pencucian uang hingga suap perkara PT Asabri pada 8 Juli kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini tengah mendalami penemuan sekitar 74 kg emas batangan serta uang tunai ratusan miliar rupiah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pasca penggeledahan di 12 lokasi dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi pasokan batubara, tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga suap perkara PT Asabri yang penggeledahannya dilakukan pada 8 Juli kemarin. Kepala Kortas Tipikor Polri Inspektur Jenderal Polisi Totok Suwaryanto mengatakan bahwa proses pendalaman oleh penyidik saat ini masih terus dilakukan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi. Totok pun juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan masih berpeluang memperluas penggeledahan seiring pengembangan penyidikan yang terus berlangsung. Dari kafe The Plan Signature di CPT sekitar 60 miliar rupiah disita, kemudian untuk penggeledahan di Coin Money Changer yang berada di samping restoran berhasil disita uang sekitar 7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing serta 71 barang bukti lainnya. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Kortas Tipikor Polri Inspektur Jenderal Polisi Totok Suwaryanto.
4: Total sekitar 7,2 miliar rupiah. Kemudian proses penyidikan akan kita lanjutkan untuk pendalaman lebih lanjut. Ada 3.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya 12 lokasi penggeledahan tersebut diantaranya di kantor PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat dan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changers di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, kantor PT TML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian dan terakhir di rumah seorang berinisial DR di Gandaria, Jakarta Selatan. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Seratus persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora. Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kedutaan Besar Australia bekerja sama dengan Simfoni Orkestra menggelar diskusi dan konser memadukan musik klasik barat dengan irama tradisional Indonesia dari alat penumbuk padi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, Kedutaan Besar Australia di Indonesia bekerja sama dengan Melbourne Symphony Orchestra menggelar diskusi leadership in the arts bagi para profesional industri kreatif dan pencinta musik yang telah digelar siang hari ini. Tak hanya diskusi, Kedubes Australia di Indonesia juga menggelar konser musik bersama Melbourne Symphony Orchestra yang akan digelar malam hari ini di kawasan SCBD Jakarta. Event ini untuk saling sharing pengalaman industri kreatif dan musik di kedua negara. Colum Moncrief, Head of Operations, Tour Manager, mengatakan konser MSO String Quartet ini berkolaborasi dengan komposer ternama Indonesia, Visnu Satyagraha, memadukan konsep klasik musik klasik barat dengan irama tradisional Indonesia dari alat penumbuk padi, gejog, lesung.
4: And these rhythms make music. And so he took those rhythms and he turned them into a piece of music that we can play on traditional Western classical instruments with embodying the Indonesian culture. And then when we performed with these gejog lesung players, there's a younger group and they're so energetic and exciting, and the orchestra were dancing on stage and singing, and so for us it's so amazing to be exposed to a completely different type of instrument and a whole different culture that we've never heard about.
3: Ya, sahabat Sonora berlanjut, Colum juga menyampaikan span of time, preparations, around 6 months. Konser Melbourne Symphony Orchestra String Quartet akan digelar malam ini mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Sonora Network.
5: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
6: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
7: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
8: Seratus persen lagu Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Sonora Update.
1: Tentara Nasional Indonesia buka suara soal kabar prajurit TNI menjaga rumah Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan alasan penjagaan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dan pengawasan tersebut tidak berkaitan dengan isu termasuk dengan kegiatan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kemarin dan itu merupakan bukan kewenangan TNI. Ahli dari pemohon uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen Nicholas Fadjar Wuryaningrat menilai tunjangan jabatan fungsional dosen sudah tidak pernah disesuaikan selama hampir 2 dekade. Padahal beban kerja dan tanggung jawab dosen terus meningkat. Hal itu disampaikan Nicholas sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado yang menjadi ahli dari pihak pemohon dalam perkara nomor 24 garis miring PUU 24 Romawi 2026 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Ia mengatakan kompleksitas pekerjaan dosen saat ini jauh berbeda dibandingkan ketika besaran tunjangan tersebut pertama kali ditetapkan pada tahun 2007.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Sonora hari ini kita berjumpa kembali sahabat-sahabat Sonora. Senang sekali saya Yudi Samadi kali ini akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan beragam informasi dan juga pantauan lalu lintas ya untuk membantu perjalanan Anda sore hari ini. Anda juga boleh berbagi melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan. Boleh WhatsApp langsung ya ke 0812 122 9200.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora, Sonora hari ini bersama saya Yudi Samadi kali ini ya. Hati-hati untuk Anda yang sudah melaju di jalanan, kalau terpantau kepadatan, boleh diinfo ya kepadatannya di mana, di ruas jalan yang Anda lalui. Kalau dari teman-teman di Jasa Marga, ini memang sore hari ini sudah mulai tampak nih titik-titik kepadatan, karena sebagian besar akan WFH besok, jadi mungkin ada beberapa titik kepadatan untuk ruas jalan, terutama yang akses keluar Jakarta ya. Di Tol Jagorawi, Simpang Susun, Taman Mini, kilometer 6800 sampai 7800 dari arah Bambu Apus dan Pondok Indah ke arah Bogor, saat ini diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 bahu luar sebelah kiri ya. Ada kemudian juga pekerjaan pelebaran jalan masih berlangsung di Ciawi, kilometer 44 sampai 43. Tol Layang MBZ lancar kedua arahnya. Kemudian di Tol Jakarta Cikampek padat di beberapa titik ya. Cikunir hingga Bekasi Barat, ini karena volume lalu lintas. Kemudian Bekasi Timur, kilometer 15 sampai Tambun, kilometer 19, karena volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Kepadatan lain juga terpantau dari Cibatu, kilometer 35 sampai Cikarang Pusat, kilometer 39, karena volume lalu lintas di sore hari ini, sahabat Sonora. Kemudian juga informasi disampaikan untuk Anda yang melintas di Tol Jakarta Cikampek ya, hati-hati terutama di Cawang, kilometer 0700 yang ke arah Cikampek, ada penanganan kendaraan truk box yang gangguan roda di lajur 2. Kemudian saat ini karena faktor volume lalu lintas, rest area kilometer 57 arah Cikampek diberlakukan buka tutup situasional atas diskresi kepolisian.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto membenarkan barang bukti yang dibawa dengan kendaraan taktis tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini. Ini merupakan hasil penggeledahan dari rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Polda Metro Jaya yang akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo berikut ini.
3: Ya, baik sahabat Sonora, sejumlah kendaraan taktis barang Polda milik Korps Brimob Polri terlihat tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan pengawalan personil Brimob bersenjata laras panjang, di mana kendaraan tersebut membawa tumpukan koper berisi barang bukti hasil penyitaan yang kemudian diturunkan satu persatu oleh petugas dari unsur reserse dan kortas tibit Polri, di mana seluruh barang bukti itu tersebut langsung dibawa ke dalam gedung untuk menjalani proses verifikasi oleh tim penyidik. Selain itu juga terlihat pria juga turut dibawa kemudian masuk ke gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan hingga kini identitas maupun keterkaitannya dengan perkara tersebut masih belum disampaikan lebih lanjut. Di mana Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa barang bukti yang dibawa ke Polda Metro Jaya merupakan hasil operasi penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana menurutnya seluruh barang bukti kini berada dalam pengamanan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyidikan. Diketahui sebelumnya bahwa penggeledahan di rumah mewah tersebut merupakan bagian dari penyidikan gabungan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipit Kor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana penyidikan tersebut berkaitan dengan 3 perkara, diantaranya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan hingga saat ini penyidik masih terus mendalami barang bukti yang disita serta belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang telah dibawa tersebut. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, hari ini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan barang bukti yang dibawa dengan kendaraan taktis tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merupakan hasil penggeledahan dari rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

Sudah tanggal 9 Juli, sahabat Sonora, tinggal 3 hari lagi nih Jakarta Fair ya, keseruannya akan berakhir. Hitung mundur, kita countdown, Jakarta Fair Kemayoran akan segera selesai 3 hari lagi. Tapi masih ada kesempatan nih untuk Anda bisa menikmati keseruan yang bisa Anda dapatkan di satu tempat, Jakarta Fair Kemayoran. Hari Kamis ini jadi makin manis dengan mencoba beragam kuliner lezat yang bikin nagih selama berada di Jakarta Fair Kemayoran. Dijamin Anda juga nggak akan kelaparan karena ada banyak tenan makanan yang menyajikan aneka menu. Dari jajanan kekinian, yang viral, makanan khas Nusantara, sampai hidangan favorit keluarga. Tinggal pilih sesuai selera Anda. Jangan lupa juga manfaatkan kesempatan ini untuk berburu promo menarik di berbagai booth. Banyak produk favorit dengan penawaran spesial yang bisa Anda dapatkan selama berlangsungnya Jakarta Fair Kemayoran tahun ini. Jakarta Fair Kemayoran bukan cuma tempat berburu kuliner dan produk fashion, tapi juga tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sini Anda bisa menemukan berbagai perlengkapan bangunan dan kebutuhan rumah, dari kusen pintu, shower, apalagi eco washer, keran, hingga electronic door lock dengan promo menarik pastinya. Bahkan ada yang didiskon sampai 80% dan juga ada kesempatan dapat hadiah. Buat Anda yang sedang mencari perlengkapan olahraga, ini juga lengkap, ada treadmill, dumbbell, sepeda anak sampai sepeda dewasa ya, yang hobi bersepeda, dengan berbagai penawaran menarik yang spesial. Ditambah lagi ada beragam alat pijat dan perlengkapan olahraga lainnya. Jadi semua kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup bisa Anda temukan lengkap di Jakarta Fair Kemayoran. Main ke Jakarta Fair Kemayoran rasanya belum lengkap kalau belum ikut nyanyi di konser musiknya. Siapkan suara terbaik Anda untuk bernyanyi bersama The Changchuters, Kotak, kemudian Maif yang siap membawakan lagu-lagu hits favorit. Dijamin suasana malam ini akan semakin seru dan penuh semangat. Keseruannya masih terus berlanjut sampai besok malam, karena besok malam itu ada Tip X, ada Orin, dan Steady Beats yang siap menghibur di panggung utama Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair masih akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di GXPO Kemayoran setiap Senin sampai Jumat. Buka jam 3 sore sampai jam 10 malam, sedangkan Sabtu dan Minggu buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Jangan sampai salah jam ya. Jadi ayo beli tiketnya online sekarang di jakartafair.co.id. Untuk tahu keseruan lainnya bisa ikuti juga akun Instagram dan TikTok @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

0: informasi jalan tol.
1: Update informasi lalu lintas, sahabat Sonora, di beberapa ruas tol kita akan sampaikan lagi informasi ini. Kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Comment Center. Sambil kami ingatkan juga kalau sore hari ini mungkin pastikan saldo uang elektroniknya mencukupi untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol ya. Kita mulai pantauan sore ini dari mana? Di ruas tol dalam kota ya, dari Kuningan sampai Tomang dan menjelang Simpang Pluit padat. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga sudah padat. Tol Sediatmo atau tol bandara secara umum lancar dua arah. Kemudian tol Janger arah Jakarta padat Tangerang sampai kilometer 18 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang ramai lancar. Sebaliknya padat dari Kembangan sampai dengan Bitung karena ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 24800. Anda yang melintasi tol Jagorawi dari dan ke Ciawi relatif ramai lancar dua arah. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai Tambun dan di Cikarang sampai dengan kilometer 36800 imbas dari perbaikan jalan. Karawang Barat kilometer 45 arah Cikampek terdapat kecelakaan menimpa kendaraan truk. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Pantauan di tol Layang MBZ sore ini dua arahnya lancar.

Dari Cibinong, sekitaran Pakansari, di Komplek Pemda ya. Selamat sore maksudnya ya. Ada Mbak Iin dari Biak juga, ini ikutan gabung ya, Biak Papua. Siapa lagi nih di TikTok sore ini? Terima kasih banyak semuanya yang terus setia di Anda juga, yang sahabat-sahabat yang mendengar melalui FM 92 Sonora Jakarta atau streaming di sonora.id atau .co.id ya. Belakangan ini fenomena selain lari, kemudian ada padel atau paddle. Sekarang ada lagi olahraga yang lagi ngetren banget. Kemarin Hyrox seri Jakarta itu rame banget, viral banget. Nah, fenomena Hyrox ini sebetulnya adalah kegiatan yang lahir di Jerman, yang sekarang merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia, dan menarik perhatian banyak komunitas olahraga, komunitas kebugaran ya, fitness community. Pakar olahraga mengingatkan agar masyarakat tidak sekedar ikut-ikutan kalau mau coba Hyrox, karena Hyrox ini adalah olahraga yang intensitasnya tinggi, menggabungkan lari sejauh 8 km dengan 8 tantangan fungsional seperti sled push, rowing, dan burpee broad jump. Tanpa persiapan fisik yang matang, peserta berisiko cedera dan gagal menyelesaikan lomba. Hyrox menuntut konsistensi latihan, pola makan sehat, serta strategi kompetisi yang jelas. Nah, penyelenggara menekankan olahraga ini bukan sekedar tren, melainkan gaya hidup yang membangun daya tahan tubuh dan mental. Dengan pendekatan yang tepat, Hyrox bisa menjadi sarana meningkatkan kebugaran dan memperkuat semangat kompetisi sehat di Indonesia. Kalau mau coba Hyrox, nggak bisa langsung ikutan ya. Tentu saja harus persiapan, ada latihan, supaya bisa menyelesaikan semua obstacle dan bisa finish dengan strong dan happy.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Hari Ini.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hanta virus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hanta virus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hanta virus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 39,07 poin ke level 5912,44 pada akhir perdagangan hari ini. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 3 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku yang naik 2,1%, sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor kesehatan yang turun 1,24%. Sebanyak 327 saham naik, 275 saham turun, dan 190 saham stagnan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan implementasi kebijakan B50 bakal memberikan dampak positif yang baik bagi perekonomian nasional, terutama dalam menekan angka impor minyak. Bahlil menyebutkan lompatan dari program B40 ke B50 memberikan dorongan nilai efisiensi fiskal yang sangat besar bagi Indonesia. Menurutnya penghematan devisa kurang lebih sekitar 133 triliun rupiah pada program B40. Dengan implementasi B50 itu ternyata 170 triliun.
1: Demikian Sonora Update.
2: Ya, kami lengkapi juga dengan informasi lalu lintas dari kawasan MM2100 di Bekasi. Pak Taufik Hidayat kali ini akan menyampaikan update-nya. Selamat sore Pak Taufik, silakan.
3: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai dan lancar. Namun menjelang pintu gerbang Cibitung 8 sekitar 1 kilo sudah ada kepadatan imbas padat yang menuju area pom bensin di dalam kawasan, kurang lebih 800 menjelang pintu gerbang. Panjang antrian di pom bensin sudah hampir 1 km didominasi oleh kendaraan truk yang mengantri solar. Lepas lokasi menuju gerbang tol kurang lebih 600 meter terpantau ramai bergerak lancar. Setelah pembayaran gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi masuk langsung padat merayap imbas banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan di sekitar KM22. Lepas lokasi KM22 menuju arah KM20 sedikit lebih lancar, kembali tersendat dari KM19 hingga saat ini masih berada di sekitar KM18 dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Belum diketahui penyebab kepadatan yang menuju ke arah Jakarta. Untuk arah sebaliknya di sekitar KM19 menuju arah Cikampek terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Pak Taufik, hati-hati di jalan. Update dari tim MC Polda Metro Jaya lalu lintas di Jalan Raya Cakung Cilincing sore hari ini di utara Jakarta tersendat imbas adanya kegiatan bongkar muat di salah satu perusahaan. Antrian baris kedua diluruskan mengalir arah utara. Untuk yang masuk depo tetap antrian sebelah kiri. Kepadatan lalu lintas arah Cakung mendekati kolong jembatan Cakung Cilincing, bahkan imbasnya sampai terasa di sekitar Jakarta Garden City.

0: Keributan Sonora.
1: Kembali kita akan menemui reporter kami saat ini, sahabat Sonora, ada rekan Olive akan menyampaikan laporannya. Ini meresmikan peluncuran mandatory biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan bahan bakar B50 secara wajib. Selengkapnya, Olive, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan peluncuran mandatory biodiesel B50 yang dipusatkan di rest area kilometer 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Di mana dalam pidatonya Presiden Prabowo mengatakan bahwa peluncuran ini meregaskan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan bahan bakar nabati B50 secara wajib. Menurut Presiden Prabowo, pencapaian ini bukanlah sekedar soal kecanggihan teknologi, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia mampu berdaulat dan memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri demi kepentingan rakyat sekaligus menjadi tonggak sejarah menuju kemandirian energi total. Presiden Prabowo pun menjelaskan ada 3 pilar utama yang menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa agar bisa sejahtera dan dihormati dunia, yaitu pangan, energi, dan juga air. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Peluncuran mandatory biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air?
2: Selain itu, Sobat Sonora, selain sukses dengan biodiesel B50, Indonesia juga diperkuat dengan temuan ladang gas raksasa baru di Andaman, Masela, Natuna hingga Kalimantan. Pemerintah juga akan mendorong penggunaan CNG atau gas bumi terkompresi yang berlimpah di seluruh Indonesia untuk menggantikan LPG yang saat ini masih impor. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Oke, Olive, terima kasih laporan Anda. Hari ini, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran mandatory biodiesel B50. Presiden menegaskan posisi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan bahan bakar B50 secara wajib.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Kami lengkapi juga dengan informasi lalu lintas, kali ini langsung dari ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Aibda Yogi Supono yang sudah bersiap untuk menyampaikan informasinya sore ini.
4: Selamat sore Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Untuk pantauan yang pertama, yang sempat ada pengalian arus di seputaran Bundaran Patung Kuda Indosat, imbas kegiatan penyampaian pendapat, lalu lintas di seputaran Bundaran Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat yang mengarah ke arah Gambir, sempat ada pengalian arus dan sore ini sudah dibuka kembali dan agenda kegiatan penyampaian pendapat sudah membuarkan diri untuk di seputaran objek lokasi dan lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauannya, untuk juga yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama di seputaran BGN, kantor BGN Jakarta Pusat. Yang kedua di seputaran Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Yang ketiga di Kedubes Jerman. Yang keempat di depan Kedubes Jepang. Masuk wilayah Jakarta Pusat, 4 objek lokasi juga sudah membubarkan diri dan pelaksanaan tertib tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi di seputaran wilayah Jakarta Utara, tepatnya Jalan Raya Cakung Cilincing, tersendat imbas kegiatan bongkar muat di depan PT Fortune. Ini ada antrian baris masuk kendaraan yang mengarah ke arah depan PT Fortune. Ada ketersendatan arus lalu lintas di seputaran Jalan Cakung Cilincing, terutama yang masuk akan ke depo. Kepadatan arus lalu lintas arah Cakung ini mendekati seputaran kolong jembatan Cakung Cilincing, agar pengendara tetap bersabar karena masih ada proses bongkar muat barang. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran ruas tol sore ini, tepatnya di seputaran Jagorawi di simpang susun Taman Mini Indonesia Indah di kilometer 6800 yang mengarah 7800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor, diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan berada seputaran Japek pagi sore ini, tepatnya di seputaran Cikunir di kilometer 10 yang mengarah Bekasi Barat, kilometer 14 padat volume kendaraan, dan Bekasi Timur di kilometer 15 yang mengarah Tambun, kilometer 19 padat volume kendaraan. Dan untuk di seputaran wilayah Tol Janger, tepatnya di seputaran Tomang di kilometer 00 yang mengarah ke Bonjeruk, kilometer 3 padat volume kendaraan. Dan untuk di seputaran Karang Tengah, kilometer 9 yang mengarah Kunciran, kilometer 13 padat volume kendaraan. Dan untuk di seputaran Tangerang yang mengarah ke arah Bitung, ini padat imbas perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri di kilometer 24865 agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Timur, sebelum pintu masuk Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota, ini juga ada galian gorong-gorong, tepatnya depan Pospol Jalan Raya Jatiwaringin, lalu lintas yang mengarah ke arah Pondok Gede Bekasi Kota, Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini ada ketersendatan dan kepadatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 9 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Pak Aibda Yogi Supono, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali untuk Anda.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, di tol dalam kota sore ini padat ya, dari Semanggi sampai Tomang, menjelang Simpang Pluit juga padat, untuk arah sebaliknya padat dari Semanggi yang ke arah Cawang. Lalu lintas di tol Sediatmo atau tol Bandara secara umum lancar di kedua arahnya, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai res area kilometer 14, hati-hati di Tangerang kilometer 18 ada pekerjaan jalan ya, pekerjaan perbaikan jalan, setelah itu ke Tomang ramai lancar. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan dari Kembangan sampai dengan Bitung ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 24.800. Tol Jagorawi ramai lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai Tambun dan Cikarang sampai kilometer 36.800 karena ada perbaikan jalan. Karawang Barat kilometer 45 arah Cikampek ada kecelakaan menimpa kendaraan truk, sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tersendat di sekitar Cikarang. Sementara untuk tol layang MBZ sore hari ini, dua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
4: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora. Sekarang 9 Juli 2026, berarti tinggal 3 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera berakhir. Waduh, jangan sampai Anda ketinggalan, masih ada waktu nih 3 hari lagi untuk menikmati keseruan di sana. Kita akan update ada keseruan apa saja pada sore hari ini, ada hari ini ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Lianawati dari Jakarta Fair Kemayoran. Selamat sore, Ibu Liana.
5: Halo, selamat sore.
4: Ibu, gak kerasa 3 hari lagi, Bu, ya. Dan ini ada artis-artis yang harus ditonton. Kira-kira siapa saja, Bu, yang bisa ditonton? Dan keseruan apa saja di hari ini, tanggal 9 Juli 2026 di Jakarta Fair Kemayoran, Bu?
5: Hari ini, malam ini di panggung utama kita itu ada Cang Cuter, terus ada Karnaval untuk yang terakhir di hari Kamis. Karena kan cuma ada Selasa dan Kamis ya Karnavalnya, ya.
4: Betul.
5: Terus nanti sampai penutupan kita masih ada Tip X, masih ada Juicy Lucy, terus masih ada pas penutupan itu ada NXAK sama Pesta Kembang Api dan penarikan undian Grand Prize di panggung utama.
4: Oke, nah untuk ini Bu, apa promo-promo berarti ini lagi seru banyak juga ya Bu ya untuk hari ini ya?
5: Betul, kalau promo-promo tuh tadi saya keliling ke meja cowok itu 100.000 udah dapat 5. Terus sepatu sekolah anak-anak juga ada yang harganya mulai dari 100 ribuan untuk yang di Stanley. Terus jangan lupa pakai potongan tiket ya. Kalau ke Stanley kalian bisa dapetin tambahan promo potongan harga lagi sebesar 50 ribu.
4: Iya. Ini penting banget sekolah karena udah mau bentar lagi sekolah ya Bu ya. Kebutuhan sekolah semua ada di sana ya Bu ya. Bu Liana, kita juga pengen di-update nih Bu. Ini kan menjelang weekend. Dari Bu Liana mungkin kasih tips dong Bu untuk sahabat-sahabat Sonora. Ini adalah weekend terakhir ya di tahun ini Jakarta Fair ya. Jumat, Sabtu, Minggu besok apa aja Bu yang mungkin bisa diperhatikan untuk tips dan trik ke Jakarta Fair Bu?
5: Ya, datangnya pas kita baru buka, terus kalian beli tiketnya secara online, apalagi kalau perginya tuh rombongan, kalau misalkan beli tiket secara online itu harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan on the spot. Terus manfaatin yang tadi saya bilang, potongan-potongan tiketnya supaya bisa dapat promo yang murah juga. Terus kalau misalkan siang-siang, kalian bisa hunting-hunting dulu di area indoor gitu ya. Kayak misalkan nanti sore-sorenya baru kalian ke area open space-nya. Terus kalian bisa lihat-lihat dulu nih sebelum pergi di sosial media kita, promo-promo yang menarik buat kalian tuh apa sih, produk apa sih yang pengen kalian incer. Jadi pada saat kalian datang udah tahu nih listnya mau kemana aja, karena area kita kan luas sekali ya.
4: Betul. Bu, ada sempat yang nanya nih Bu, sahabat Sonora, kalau spot foto yang kira-kira Instagramable, bagus buat konten, di mana aja sih Bu di Jakarta Fair Bu?
5: Nah, kalau kita ngomongin spot foto, di sini ada yang free dan juga berbayar ya. Mm-hmm. Kalau misalkan kalian pengen yang free, area open space kita tuh sangat bagus buat foto. Jadi, area open space kita itu sendiri kan, stand-standnya itu tahun ini temanya selalu berbeda sama tahun-tahun, setiap tahun tuh selalu berbeda ya. Tahun ini kan temanya Wonderland. Kalian bisa ngambil dengan background area open space itu, atau kalau misalkan kalian nonton konser, kalian bisa foto dengan latar belakangnya itu panggung utama salah satunya. Kalau misalkan pengen area yang lebih sepi gitu ya, yang banyak lampu-lampu cantik, kalian bisa ke area Gambir Expo. Nah, kalau pengen yang foto berbayar, itu kita tuh ada banyak banget spot foto booth yang berbayar. Itu ada di official merchandise kita. Itu setiap booth temanya tuh berbeda-beda. Ada yang bentukannya koran gitu, ada yang bentukannya kayak kartu pas kereta gitu. Jadi silakan kalian cari aja.
4: Oke. Banyak pilihan di sana ya Bu ya. Kalau pilihan kuliner Bu, kan pasti berkeliling ke sana kemari, perut lapar. Nah, pilihannya apa aja Bu di Jakarta Fair untuk 3 hari terakhir ini Bu?
5: Kalau misalkan pengen ngemil ya, American Donut itu donatnya cuma ada setahun sekali nih. Kalian bisa mampir ke area American Donut. Terus kalau pengen crack floor juga banyak banget itu di beberapa lokasi. Terus kalau misalkan pengen makan berat, misalnya sambil nonton konser juga bisa. Kalian bisa ke area food market, di situ ada banyak banget pilihan makanan. Kalau pengen makanan yang khas Indonesia, yang Nusantara, kalian bisa ke Heritage Food Court yang ada di belakang Hall D. Yang itu dia sistem pembayarannya pakai koin-koin. Terus kalau misalkan spek-spek makanan viral, kalian bisa ke area pasar malam. Jadi banyak sekali sih tempat untuk kulineran di sini.
4: Baik. Seru banget Ibu, dan kita mengundang ya 3 hari terakhir ini. Kemudian update-update boleh disampaikan juga Bu, sosial media resmi dari Jakarta Fair kemarin di mana saja Bu, untuk bisa melihat info-info terkini untuk sahabat-sahabat Sonora Bu.
5: Nah, untuk sahabat Sonora, kalau misalkan pengen beli tiket secara online ataupun lihat informasi umum, kalian bisa akses ke www.jakartafair.co.id. Tapi kalau pengen lihat promo-promo sama suasana yang real time, kalian bisa follow sosial media kita untuk Instagram dan juga TikTok di @jakartafair.id.
4: Baik. Bu Liana, terima kasih banyak untuk waktunya dan semangat terus ya untuk menyambut kedatangan sahabat-sahabat Sonora di Jakarta Fair Kemayoran yang tinggal sisa 3 hari lagi nih ya Bu ya. Terima kasih Bu, selamat sore.
5: Sore, thank you.
4: Iya, demikian sahabat Sonora perbincangan kita bersama dengan Ibu Liana Wati. Pastinya kita tunggu ya keseruan Jakarta Fair Kemayoran di G-Expo Kemayoran Jakarta. Aksesnya sangat mudah, bisa menggunakan transportasi publik juga, Transjakarta juga silakan. Sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 nanti. Hari Senin sampai dengan Jumat buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Untuk Sabtu, Minggu dan hari libur buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta bicara untuk menjadikan generasi yang berkualitas itu memang butuh effort ya, butuh usaha, butuh komitmen, apalagi kalau ngomongin tumbuh kembang anak. Stunting menjadi masalah yang saat ini terus kita perangi begitu, sahabat Sonora. Kita tentu tidak boleh menganggap sepele stunting karena bisa berdampak permanen pada anak seperti perkembangan otak yang tidak optimal, kemampuan belajar menurun, daya tahan tubuh lemah hingga mempengaruhi kesehatan anak saat dewasa. Tapi kita gak perlu khawatir lagi karena stunting ini bisa dicegah sejak dini. Mulai dari remaja putri dengan screening anemia dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, saat hamil konsumsi makanan bergizi seimbang kayak protein hewani, serta melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, termasuk 2 kali USG. Jadi pada 1000 hari pertama kehidupan, berikan ASI eksklusif, imunisasi rutin, pemberian makan bayi dan anak yang bergizi dan beragam, serta datang ke Posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang buah hati. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan penurunan angka stunting hingga 14,2% pada tahun 2027 melalui program pemenuhan nutrisi krusial di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sahabat Sonora, mari kita semua mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan siap membangun masa depan. Yuk cegah stunting dengan memantau tumbuh kembang anak dengan rutin datang ke Posyandu setiap bulan. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Rebutan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan simak beberapa informasi pantauan lalu lintas ya kali ini. Informasi akan disampaikan oleh Tito. Selamat sore Tito, silakan untuk laporan Anda untuk pantauan lalu lintas sore ini.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Wijaya 1 dari arah Profesor Joko Sutono menuju ke Jalan Dharma Wangsa 10 sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Masjid Syarif Hidayatullah. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Namun arah sebaliknya dari Jalan Dharma Wangsa 10 menuju ke arah Profesor Joko Sutono terpantau ramai lancar, baik itu di jalan traffic light maupun sesudahnya. Cuaca cerah, demikian Tito Sari melaporkan kembali ke studio.
1: Oke, Tito, terima kasih. Sementara pantauan di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat sore menjelang petang ramai lancar. Di traffic light karet Bifak Jakarta Pusat juga terpantau ramai lancar. Di gerbang tol Sediatmo, gerbang tol Cengkareng arah bandara dan arah Jakarta juga terpantau ramai lancar untuk lalu lintas sore hari ini, sahabat Sonora. Informasi-informasi lain masih akan terus kami lanjutkan di pukul 18. Nanti ada rekan saya Hans Christian yang akan melanjutkan kebersamaan di FM 92 Sonora Jakarta. Saya Yudi Samadi pamit dan kita nanti akan berjumpa lagi di program-program lain di Sonora FM 92 Jakarta.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Kepala Perwasitan FIFA Pierluigi Collina membantah tudingan bahwa perangkat pertandingan Piala Dunia 2026 berpihak kepada timnas Argentina dalam laga babak 16 besar melawan Mesir. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah muncul kritik keras dari kubu timnas Mesir menyusul kekalahan dramatis 2-3 dari Argentina Selasa dini hari lalu. Sebelumnya pelatih Mesir Hossam Hassan menuding turnamen seolah berpihak kepada Argentina. Ia bahkan menduga ada tekanan terhadap perangkat pertandingan. Berita berikutnya, di mana pelatih timnas Perancis Didier Deschamps berharap seluruh perangkat pertandingan mampu menjalankan tugas mereka secara profesional dan mengambil keputusan dengan benar. Hal tersebut ia sampaikan setelah FIFA menunjuk wasit asal Argentina untuk memimpin duel Perancis versus Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Penunjukan ini menarik perhatian karena seluruh perangkat pertandingan berasal dari Argentina. Situasi tersebut memunculkan sorotan karena hubungan sepak bola Argentina dan juga Perancis masih diwarnai rivalitas sejak Piala Dunia 2022.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
0: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis 9 Juli 2026 tentunya di Selekta Sonora. Apa kabarnya buat sahabat-sahabat Sonora yang tengah bergabung di sore hari ini? 2 jam ke depan, Hans akan temani Anda dengan beragam lagu-lagu dan juga informasi untuk sahabat-sahabat Sonora. Buat yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami juga boleh banget sahabat Sonora di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Sementara kita update dulu informasi lalu lintas terkini. Kita akan terhubung bersama dengan reporter lapangan Sonora, ada rekan Tito yang akan berbagi informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, harus lalu lintas di Jalan Prapancaraya dari Jalan Iskandar Raya menuju ke Kemang Raya petang hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada petang hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik sekitar kantor wali kota Jakarta Selatan. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya harus lalu lintas masih terpantau padat. Pantauan di jelang traffic light sekitar Kemang Raya petang hari ini juga terpantau padat. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya harus lintas masih terpantau padat. Arus baliknya ramai lancar. Demikian sudah saya melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasi Anda di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora masih kami nantikan beragam informasi-informasi terkini dari Anda. 0812-122-9200. Sementara kita buka dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Neo dengan Because of

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, jangan lupa untuk cari informasi selengkapnya mengenai Broko, lihat katalognya, dan juga tentunya membuat ekosistem rumah Anda jadi lebih smart, cuman di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Barusan tadi Anda mendengarkan satu lagu dari Stacy Orico dengan I'm Not Missing You. Sampai tentunya Hans juga masih melengkapi informasi-informasi untuk Anda, sahabat Sonora. Di antaranya adalah informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, di mana BMKG memperkirakan Jabodetabek untuk besok ini akan menunjukkan langit Jakarta, Depok, dan juga Bekasi yang berawan di sepanjang harinya. Sementara untuk Bogor dan juga Tangerang ini diprediksi akan cerah. Kalau Hans cek di sekitaran Kepulauan Seribu, ini juga cuacanya terpantau berawan, sahabat Sonora. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia memang diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat. Di Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku ini masuk kategori waspada. Sementara Papua berstatus siaga karena berpotensi diguyur hujan yang sangat lebat. Sementara dari Bali dan juga Nusa Tenggara, ini besok diperkirakan relatif cerah berawan. Nah, sahabat Sonora, selain informasi tadi juga lagu-lagu lainnya sudah siap untuk kembali menemani Anda beraktivitas di sore hari ini. Ada Dewa 19 dengan Larut.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai pantauan dari ruas tol dalam kota. Semanggi sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga terpantau padat. Dari ruas tol Sudiatmo atau tol bandara secara umum terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, ada Jakarta padat dari Bitung sampai dengan rest area kilometer 14. Hati-hati di Tangerang kilometer 18 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang terpantau ramai lancar dan untuk sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebon Jeruk dan dari Kembangan sampai dengan Bitung terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 24.800. Untuk ruas tol Jagorawi terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai res area kilometer 19 dan dari Cikarang sampai dengan kilometer 36.800 imbas dari perbaikan jalan. Sementara di Karawang Barat kilometer 45 arah Cikampek terdapat kecelakaan menimpa kendaraan truk. Sebaliknya arah Jakarta terpantau ramai lancar tersendat di Cikarang. Untuk pantauan dari ruas tol yang MBZ masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan stop impor solat pasca diresmikannya program mandatory biodiesel 50 atau B50. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive.
2: Baik Sobat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia berhenti mengimpor solar seusai penerapan kebijakan mandatory biodiesel 50 atau B50. Menurut Bahlil, konsumsi solar dalam negeri sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun, di mana sekitar 3-4 juta kilo per tahunnya diimpor dan sejak awal 2026 sudah tidak ada lagi. Bahlil juga melaporkan untuk mencapai program B50 tidaklah mudah, sebab biasanya tahapan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM campuran biodiesel naik 5% atau maksimal 10% dalam waktu 3 tahun. Namun hal tersebut dapat berjalan hanya dalam setahun. Berikut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia.
3: Dengan pengukuran B50 ini, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor solar dari negara lain. Artinya, solar dengan campuran B50 sudah kita dapat menyelesaikan di dalam negeri. Namun, ada beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya kami dari SDM. Bahwa dengan munculnya B50 ini, ada peningkatan kebutuhan metanol. Metanolnya kita butuh hanya untuk B50 sekitar 2,5 juta ton per tahun. Maka langkah berikut adalah kita mendorong untuk segera membangun industri metanol. Ini ada di Jawa Timur, sudah kita bulan ini juga kita akan melakukan groundbreaking. Dan kemudian adalah di Kalimantan Timur.
2: Selain itu, Sobat Sonora, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, hari ini Indonesia tidak hanya meluncurkan B50, tetapi juga mengambil langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi. Adapun penerapan B50 pada Juli 2026 juga dilatar belakangi oleh perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk meningkatkan kedaulatan di sektor energi nasional. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
5: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
4: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
6: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
6: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
4: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
5: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
6: Wah, makasih Don.
4: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
6: Iya, kaget tapi seneng banget.
4: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan hari bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Jangan sampai mau kalah sahabat Sonora. Tentunya bikin ekosistem rumah Anda lebih smart cuman di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Anda masih mendengarkan Selekta Sonora ya, bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda sahabat Sonora. Dan juga buat para sahabat Sonora yang sudah bergabung juga, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa Hans ya di WhatsApp 0812-122-9200. Dan yang pastinya juga buat sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Beragam informasi-informasi dari Anda juga masih kami nantikan di nomor yang sama 0812-122-9200. Kita dengarkan satu lagu berikutnya akan menemani Anda. This is Jim Brickman featuring dengan Michelle Wright dengan Your Love.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Sahabat Sonora, jangan lupa untuk bisa lihat katalog lengkapnya dari Broko Smart. Tentunya di mana lagi kalau bukan di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

Sonora FM News Traffic and Music, satu lagu dari Gia. Baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Dan juga yang pasti buat sahabat-sahabat Sonora, satu lagu ini harus membawa kita ke penghujung program Selekta Sonora di malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena nanti Hans masih akan kembali hadir menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar ya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi Selekta Sonora harus kita akhir dulu sampai di sini. Selamat beraktivitas sahabat Sonora and have a great day.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa di program AMKM. Anda meminta kami memutar, di mana 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai dikirimkan ya di nomor 0812 1229200, dan Anda boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note di malam hari ini. Menemani sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas, masih juga di jalan sahabat Sonora, nanti lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora akan terputar 2 jam penuh hanya di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian. Kita awali dulu kebersamaan kita di malam hari ini. Sudah siap menanti Anda satu lagu dari The Course dengan Breathless.

Sana Raven Reservation Music masih menemani Anda di malam hari ini. Berikutnya Hans punya satu lagu dari The Weeknd dengan Save Your Tears, satu lagu pilihan dari Daniel yang ada di Kelapa Gading. Katanya mengirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohan. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist This is The Weeknd and Ariana Grande, Save Your Tears.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran biodiesel B50 tidak hanya menjadi tonggak penting bagi kemandirian energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia melalui penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
5: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran biodiesel 50 atau B50 yang berlangsung hari ini tidak hanya menjadi tonggak penting sejarah bagi kemandirian energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia melalui penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Selain penghematan devisa dari sektor energi, Presiden juga mengungkapkan adanya potensi besar dari sektor sumber daya alam. Kepala Negara menyampaikan bahwa tim ekspedisi ilmiah melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sejumlah perguruan tinggi serta didukung TNI baru saja menemukan cadangan emas dan berbagai mineral dalam jumlah yang sangat besar di Pegunungan Papua. Presiden pun menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia di mana menurutnya berbagai capaian tersebut harus diiringi dengan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan narkotika, maupun perjudian daring yang selama ini merugikan negara dan juga masyarakat. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar Rp170 triliun. $10 miliar kita hemat. Kita hemat di sini $10 miliar, nanti kita hemat di beberapa tempat, penyelundupan, timah, kita hemat $2-3 miliar, ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan produksi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah, baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar.
5: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo juga turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani di berbagai daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Berdasarkan laporan yang diterimanya, daya beli petani mengalami peningkatan, tercermin dari bertambahnya pembelian kendaraan hingga meningkatnya jumlah petani yang mampu menunaikan ibadah umroh. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga nanti masih akan terus kami sampaikan untuk Anda di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas juga ini dibagikan malam hari ini dari sahabat Sonora di nomor belakang 8227. Ini sedikit melaporkan kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Arah Cikampek dari Karawang Barat terpantau ramai lancar, hanya sedikit antrian di pintu tol Karawang Timur sampai Dawan dan juga Kaliurip yang terpantau lancar. Untuk saudara semua khususnya Bung Hans yang bertugas di malam hari ini, juga minta request lagunya Rock It Crash dengan Bung Beng ya. Terima kasih dan juga selamat malam. Terima kasih informasi lalu lintasnya dan pilihan lagunya. Hans coba bantu cross check dulu lagunya. Oke, ini lagunya belum tersedia ternyata. Boleh kalau punya lagu pengganti ya dikirimkan kembali di malam hari ini 0812-122-9200. Ada Philip juga yang sudah bergabung, minta diputarkan lagunya Faded dari Alan Walker. Lagunya dikirimkan buat pecinta MKM Malam Sonora, juga buat Bang Hans, dan juga buat kru yang lagi bertugas di malam hari ini.

0: Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Simple Plan dengan Perfect ya, baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Rian Adam yang ada di Pademangan. Lagunya buat semua pendengar Sonora, buat Kohans dan juga kru yang sedang bertugas, katanya tetap semangat dan juga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung, lagunya juga sudah Hans putarkan. Kita mau sapa dulu, malam hari ini sudah ada Sita di Kemayoran. Selamat malam.
1: Halo nih Yaya, halo Sonora, nih Yaya dari Kemayoran, ingin lagu dan lagu tiga hanya kamu yang bisa buat istriku, khusus buat istriku yang tersayang.
0: Oke, semoga tebakan Hans betul ya, lagu hanya kamu yang bisa. Oke, lagunya dari, coba kita dengarkan lagi ya.
1: Halo nih Yaya, halo Sonora, nih Yaya dari Kemayoran, ingin lagu dan lagu tiga hanya kamu yang bisa buat istriku, khusus buat istriku yang tersayang.
0: Oke deh, semoga benar lagunya Tiket ya, hanya kamu yang bisa. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Juga ada Ibu Sylvia juga sudah bergabung, selamat malam.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Boyzone, No Matter What. Untuk kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, grup ibu-ibu GMP, Hasti, Suprianus, Philips, dan Noval, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans, butuh keluarga dan lingkungan masyarakat untuk membesarkan seorang anak. Bila anak itu hancur adalah akibat dari ketidakpedulian dari keluarga dan lingkungan masyarakat itu. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Tiket hanya kamu yang bisa, dilanjutkan dengan Boyzone dengan No Matter What.

0: Sandra FM 92 Jakarta News Traffic and Music, ada Ibu Nur juga sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan, mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Mo. Lagu ini untuk Bu Semilah di Ratesa, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yola Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Pak Widodo Sibarani, Pak Noval, Jeremia, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nur untuk pilihan lagunya. Sudahan semasukkan dalam playlist, akan menemani Anda tentunya di MK Malam.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

Sahabat Sonora, siapa nih yang di rumahnya punya mobil listrik, sahabat Sonora? Tapi seringkali ngerasa kayak punya mobil nih cuman jadi beban biaya operasional aja. Nah, tahu nggak sih sahabat Sonora, kalau ternyata aset mobil Anda itu bisa disulap menjadi sumber passive income. Anda bisa kupas tuntas nih peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa menjadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Ulik lebih dalam konsep kemitraan yang transparan, sistem bagi hasil, hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang tentunya lebih efisien. Anda bisa mendapatkan itu semua dengan mendengarkan Talkshow Sonora bersama dengan Be More Pro pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan di YouTube Sonora FM 92. Tapi nih, kalau Anda udah nggak sabar, pengen konsultasi langsung atau sekedar tanya-tanya lebih lanjut mengenai program kemitraan dan juga promo khusus, ini boleh langsung aja hubungi call center Be More Pro atas nama Risma di 0813-5555-7877 atau hubungi Evi di 0822-8888-1589. Jangan lupa ya, sahabat Sonora, pastikan Anda bergabung dalam Talkshow Sonora bersama dengan Be More Pro pada Jumat 10 Juli pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini di program MKM. Anda meminta kami memutar ya. Masih bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini Hans akan putarkan ada satu lagu dari Padi dengan judul Semua Tak Sama. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Franco. Franco atau Franco dibacanya. Yang ada di Serpong ya. Terima kasih sebelumnya dan juga salam sehat selalu buat seluruh penyiar Radio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ray juga di Cibinong. Ini minta diputarkan lagu dari Mr. Big katanya ya, dengan judul Going Where the Wind Blows. Sebentar Hans bantu cari dulu lagunya apakah bisa diputar. Oke, masih bisa ya. Lagunya nanti akan menemani Anda sesaat lagi. Buat yang lainnya juga masih boleh bergabung ya di nomor 0812 1229200.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kita juga akan sapa nih sahabat-sahabat Sonora lain yang sudah bergabung. Ada Adeline, selamat malam.
1: Malam Om Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu sesi potret dari Enaud sama Ari Lesmana. Makasih.
0: Terima kasih. Boleh, lagunya nanti disiapkan ya. Akan nemenin di malam hari ini. Ada JJ juga, selamat malam JJ.
2: Halo Om Hans, apa kabar? Udah makan belum Om Hans? Aku JJ dari BSD. Mau lagu I knew it dari Taylor Swift. Makasih Om Hans.
0: Terima kasih. Lagunya I Knew It, I Know You ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora sesaat lagi. Sebelum nanti kita dengarkan lagunya Eno featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

One Republic dengan If I Lose Myself baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Satu lagu untuk Asti yang malam hari ini hadir dan juga mendengarkan lagu-lagu di MKM malam hari ini ya. Hatur nuhun Kohan, sama-sama, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Selain itu juga akan Hans putarkan satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali yang pengen mendengarkan lagunya Alexandra dengan Mr. Sexobit. Lagunya dikirimkan untuk seluruh Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat dan juga salam bahagia.

Once from Kaigo, sahabat Sonar dengan Firestone, baru saja menemani Anda di MK malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian. Satu lagu ini pilihan dari sahabat Sonora. Siapa tadi yang minta ya? Sabar, Hans cari dulu ya. Oke, ini pilihan dari Anda di nomor belakang 1433. Selamat malam. Mau minta dibetarkan lagunya Kaigo dengan Firestone? Boleh, lagunya sudah Hans putarkan. Akan disusul juga dengan satu lagu permintaan dari Pak Michael juga yang sudah bergabung dari Tangerang. Minta diputarkan lagunya Muse dengan judul Starlight. Lagunya dikirimkan buat Hans, buat kru, dan juga buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak pilihan lagunya. Sudah masuk dalam playlist, juga akan segera menemani Anda malam hari ini. Yang masih beraktivitas, masih di jalan, hati-hati, jangan sampai ngantuk sahabat Sonora. Apalagi ditemani lagu Muse ya, harusnya agak melek sedikit. This is Starlight, tetaplah di MK Malam.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Jakarta Fair tinggal 3 hari lagi, hitung mundur. Jakarta Fair Kemayoran akan segera selesai. Nikmati banyak keseruan yang bisa kamu dapetin di satu tempat, Jakarta Fair Kemayoran. Hari Kamis jadi makin manis tentunya dengan mencoba beragam kuliner lezat yang bikin nagih. Karena selama berada di Jakarta Fair Kemayoran, dijamin deh kamu nggak akan kelaparan. Karena ada banyak tenan makanan yang menyajikan aneka menu. Mulai dari jajanan kekinian, makanan khas Nusantara, hingga hidangan favorit keluarga. Tinggal pilih aja sesuai selera Anda. Jangan lupa juga buat manfaatkan kesempatan ini untuk berburu promo menarik di berbagai booth. Banyak produk favorit yang memiliki penawaran spesial yang tentunya cuma bisa kamu dapetin selama Jakarta Fair Kemayoran berlangsung. Jakarta Fair Kemayoran bukan cuma tempat berburu kuliner dan juga produk fashion aja, tapi juga tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di mana kamu bisa menemukan berbagai perlengkapan bangunan, kebutuhan rumah, mulai dari kusen pintu, shower, toilet set, eco washer, keran, hingga electronic door lock dengan promo-promo menarik. Bahkan ada juga nih, diskon 80% serta kesempatan mendapatkan hadiah. Nah, buat kamu yang sedang mencari perlengkapan olahraga, tersedia juga nih, treadmill, dumbbell, sepeda anak, hingga sepeda dewasa, dengan berbagai penawaran spesial tentunya. Ditambah lagi, ada beragam alat pijat dan juga perlengkapan olahraga lainnya. Jadi semua kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup kamu ini bisa ditemukan secara lengkap di Jakarta Fair Kemayoran. Main ke Jakarta Fair Kemayoran rasanya belum lengkap kalau belum ikut bernyanyi di konser musiknya. Siapkan suara terbaikmu untuk bernyanyi bersama The Changcuters, Kotak, Maif, yang siap membawa lagu-lagu hits favoritnya. Di zaman suasana malam ini yang tentunya semakin seru dan juga penuh dengan semangat. Keseruannya masih berlanjut besok malam bersama dengan Tip X, Orin, dan Steady Beats yang tentunya siap menghibur kamu di panggung utama Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya mulai pukul 3 sampai 10 malam. Sementara Sabtu, Minggu, dan hari libur ini buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jangan sampai salah jam ya sahabat Sonora. Yuk beli tiket online kamu sekarang juga di www.jakartafair.co.id. Untuk tahu keseruan lainnya di Jakarta Fair Kemayoran, jangan lupa juga buat bisa follow Instagram dan juga TikTok di @jakartafairid serta Facebook di Jakarta Fair.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu berikutnya akan menemani Anda, pilihan dari Aminah, mamanya Raisa yang ada di Cibitung katanya. Pengen mendengarkan lagunya Hindia dengan Everything You Are. Lagunya buat Adriansyah yang ada di Bali. Selamat malam katanya dan juga sehat selalu. Ini dapat salam ya dari Aminah, mamanya Raisa yang ada di Cibitung. Lagunya sudah siapkan, akan menemani Anda sahabat Sonora dari Hindia dengan Everything You Are. Nanti akan menemani Anda. Disusul juga nanti dengan satu lagu dari Rush featuring dengan Helena dengan Broken Angel. Satu lagu pilihan dari Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri Bogor. Lagunya dikirimkan salam buat Mas Hans saja. Selamat bertugas dan juga sehat selalu.

0: Sonar FM di Traffic and Music, baru saja menemani Anda lagu Broken Angel ya, dari Helena dan juga Res menemani Anda di malam hari ini. Hans mau sapa juga ada sahabat Sonora yang sudah bergabung, Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di tengah jalan nih, mau menuju pulang ke rumah di Residen One BSD Serpong Tangsel. Cuacanya nih cerah berawan. It's a beautiful day. Daylight nih, bagus banget nih Ko Hans. Anyway Ko Hans, saya mau request lagu, judul lagunya The Way, penyanyinya dari Clay Aiken. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya Hans Christian. Tugas sampai tuntas, dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Ko Hans, lagunya udah diputerin, terima kasih and have a good night. Back in action again Ko Hans.

Sahabat Sonora Satelogo dari Kleiaiken, ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga sekaligus mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputar di malam hari ini. Bisa kembali dicoba di MKM esok siang, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada playlist Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Western Tall Bike menemani Anda hingga pukul 00, dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir menutup kebersamaan kita di malam hari ini, Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Have a great night sahabat Sonora.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: I wanna know, is this the way love goes?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Jumat pagi 10 Juli 2026. Senang sekali saya Yudi Samadi bisa hadir kembali di Sonora Pagi ya. Sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya di pagi hari ini? Sehat semua dan semangat semua ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semua ya. Anda boleh absen ya, berbagi semangat pagi ini sahabat Sonora. Kita mulai dengan penuh semangat, dengan syukur juga pagi hari ini semuanya bisa mendapat kesehatan gitu, kebahagiaan ya. Silakan Anda boleh juga update cuaca di tempat Anda seperti apa. WhatsApp langsung ya di 0812-122-9200. 0812-122-9200. Kalau dari BMKG memang prediksi cuaca ini bervariasi, meskipun sudah masuk musim kemarau, sudah masih ada beberapa wilayah yang diprediksi masih akan turun hujan ya pada hari ini. Kira-kira daerah mana saja atau wilayah mana saja akan kami update informasinya. Saya kita nikmati satu lagu pembuka dari Nioh.

Ya, perakiraan cuaca dari BMKG untuk Jabodetabek hari ini menunjukkan langit Jakarta, Depok, dan Bekasi berawan sepanjang hari ini. Sementara Bogor dan Tangerang diprediksi cerah. Sedangkan Kepulauan Seribu cuacanya juga berawan. Sementara itu sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat. Jawa Barat, sebagian Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku masuk kategori waspada. Papua berstatus siaga karena masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sangat lebat. Sementara Bali dan Nusra atau Nusa Tenggara prediksinya relatif cerah berawan untuk hari ini.

0: Morning Inspiration.
1: Banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya, bukan? Tujuan membuat kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai satu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara baru. Sahabat Sonora, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain. Dan coba tebak, apa yang mereka rencanakan untuk Anda? Tidak banyak.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Gimana sahabat-sahabat Sonora persiapan Anda hari ini ya? Untuk sahabat-sahabat hati-hati dicek kembali. Hari ini 10 Juli hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya, 10 Juli 2026. Kemudian tadi ada update info dari Tol Purbalenyi. Kecelakaan terjadi di Cipada kilometer 113 arah Cilenyi. Kendaraan truk dan Sigra di bahu kiri masih dalam proses penanganan petugas. Sementara itu pantauan lain di pagi hari ini, kepadatan terpantau di Tol Jakarta Cikampek. Cikampek Utama kilometer 70 yang ke arah Jakarta karena volume lalu lintas. Karawang Timur kilometer 52 yang ke arah Jakarta juga terpantau padat pada pagi ini ya sahabat Sonora. Hati-hati untuk Anda yang melintas di tol Jagorawi, Gunung Putri, kilometer 20 sampai 20.200. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara pantauan di tol Layang MBZ, ini masih lancar, relatif lancar di kedua arahnya, sahabat Sonora. Persiapan kontraflow ini juga perlu dicermati ya, sahabat-sahabat Sonora, terutama untuk tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang dan juga tol dalam kota. Anda yang melintas di tol dalam kota, hati-hati di Kamal jalur atas kilometer 24.400 arah bandara juga masih berlangsung pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Disarankan untuk selalu menggunakan lajur kiri pagi ini, sahabat Sonora. Kemudian selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah mulai absen di pagi ini, ada Ibu Vera, Ibu Pinka di Petukangan yang masih gelap dan udaranya masih sejuk pagi ini. Selamat berhari Jumat ya Bu Pinka, ada Ibu Aneke juga selamat pagi, Pak Yohanes Wito juga selamat pagi. Terima kasih ya sudah menyapa kita semua, dan yang pasti beberapa laga dari ajang Pesta Bola 2026 ini terus tentu saja menarik. Di babak perempat final sahabat Sonora menuju babak-babak puncak sampai tanggal 20 Juli nanti, kira-kira siapakah nanti yang akan bisa berada di laga final untuk memperebutkan gelar juara tahun ini sebagai tim sepak bola terbaik di Pesta Bola 2026 yang akan mendapatkan tentu saja peringkat pertama. Apakah Argentina bisa mempertahankan gelarnya di Pesta Bola kali ini, sahabat Sonora? Sementara itu Mbappe dan Messi, ini adalah dua pemain dari timnas Prancis dan timnas Argentina yang berebut posisi untuk mendapatkan top skor ya, dengan masing-masing 8 gol untuk Mbappe dan Messi. Kemudian ada Erling Haaland 7 gol, Harry Kane 6, dan Ousmane Dembele ini dari timnas Prancis 5 gol, sahabat Sonora. Kita tentu juga menarik ya memperhatikan sosok-sosok yang memang menjadi tumpuan dari timnasnya masing-masing, sahabat Sonora ya. Kita akan update dari laga-laga di Pesta Bola usai kita menikmati satu lagu dari Human Nature, Eternal Flame.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan, dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik ke dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Ya, dini hari tadi Prancis berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Boston. Sempat kesulitan cetak gol di babak pertama, Le Bleu mengamuk di babak kedua. Gol-gol kemenangan Prancis dijaringkan oleh Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele pada menit ke-66. Hasil ini memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke babak empat besar, ya, perempat final, sahabat Sonora. Oh, semifinal maksudnya, ya. Dan tentu saja Maroko harus tersingkir dan harus angkat koper, ya. Perjalanannya cukup dramatis, tapi memang sampai di titik ini juga bukan perjuangan yang mudah, sahabat Sonora. Tentu ada banyak apresiasi karena Maroko ini satu-satunya tim dari Afrika yang bisa melaju sampai sejauh ini, sahabat Sonora. Yang lainnya berarti tinggal tersisa tim-tim asal Eropa dan Amerika Latin. Masih ada Prancis, masih ada Inggris, kemudian juga Belgia, kemudian dari Amerika Latin ada Argentina gitu ya, Meksiko, sahabat Sonora. Ini menarik tentu saja. Prancis beberapa jam yang lalu memang tampil dominan sejak menit awal. Peluang emas pertama pun langsung tercipta saat laga baru berusia 4 menit mendapat operan dari Desire Doe di tepi kotak penalti. Mbappe melihat celah dan melepaskan tembakan keras, namun bola masih bisa ditepis oleh Yassine Bounou dan hanya menghasilkan tendangan peluru. Kemudian Bounou kembali melakukan penyelamatan gemilang. Sundulan Dayot Upamecano meneruskan umpan sepak pojok, masih juga bisa ditepis oleh Bounou. Prancis punya kesempatan untuk memimpin lebih dulu setelah wasit menunjuk titik putih setelah Mbappe dijatuhkan di area terlarang. Sayangnya Mbappe gagal menunaikan tugasnya. Tembakan Mbappe ke arah kanan gawang mampu dibaca Bounou. Bola berhasil ditangkap Bounou untuk menggagalkan peluang terbaik Prancis di pertengahan laga. Pada menit ke-36, peluang Prancis lagi-lagi kandas di tangan Bounou. Kali ini giliran tembakan jarak dekat dari Desire Doe yang berhasil digagalkan menjaga gawang Maroko tersebut. Di masa injury time babak pertama, Lucas Digne mencoba melepaskan tembakan spekulasi jarak jauh dari kotak penalti. Sayang, usahanya masih membentur mister gawang. Di sisi lain, Maroko juga benar-benar kesulitan keluar dari tekanan. Tidak ada satupun yang on target yang dihasilkan Singa Atlas hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Kemudian memasuki babak kedua, baru kemudian Maroko mencoba bermain lebih agresif dan melakukan beberapa inisiatif di 5 menit awal. Namun ini juga belum ada peluang yang tercipta. Menit ke-60, Prancis akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Kylian Mbappe yang mampu membawa Prancis unggul 1-0. Kemudian tembakan melengkung Mbappe ke sisi kanan gawang tidak mampu lagi dibendung oleh Bounou yang tampil gemilang di sepanjang babak pertama. 6 menit berselang, Prancis berhasil menggandakan keunggulan jadi 2-0 berkat Ousmane Dembele. Tendangan placing winger PSG itu merangsek ke pojok kanan gawang Maroko, dan Maroko mencoba membalas melalui tembakan Azedine Onani di menit ke-83, namun usahanya dapat ditepis oleh Mike Maignan, ya, dari Prancis. Prancis juga beberapa kali mengancam lewat Bradley Barcola, Michael Olise dan Dembele, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga usai. Dengan demikian, Prancis memastikan diri sebagai tim pertama yang melaju ke babak semifinal di Pesta Bola 2026.

News Traffic and Music, Brian McFadden dan siapa tadi? Almost Here. Sudah 43 menit tapi masih gelap nih. Cuaca juga masih sejuk pagi ini, bro, berawan, belum terlihat ada matahari. Sahabat Sonora, gimana di tempat Anda? Oh, tadi Delta Good Ram, Brian McFadden, salah satu personil dari Westlife yang akan konser di Jakarta di awal 2027 nanti, sahabat Sonora. Dan war tiket ya, luar biasa. Oke, sudah kita simak. Yang pasti, beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto itu mengajak Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya, selain diterima di Istana Negara, kemudian diajak jalan-jalan ke Candi Prambanan. Kenapa dipilih Candi Prambanan? Karena tempat wisata sejarah budaya ini merupakan simbol yang telah menghubungkan hubungan Indonesia dan India selama lebih dari satu abad mungkin ya, atau satu milenium bahkan, dari ribuan tahun yang lalu. Kekayaan budaya ini mengingatkan pada warisan budaya yang dimiliki India. Prambanan yang lekat dengan budaya Hindu pada saat itu, sahabat Sonora. Dan Modi menilai bahwa ini membuat adanya kesamaan Indonesia dan India pada masa lalu, memiliki akar sejarah yang ada keterkaitan, dan ini bisa menjadi perekat hubungan yang telah terjalin selama lebih dari 1200 tahun. Oh, berarti lebih dari satu milenium. Modi juga mengungkapkan dirinya telah berkomitmen untuk menuntaskan restorasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029. Jadi keduanya tuh ada kesepakatan untuk ikut membuat, mereservasi atau melestarikan ya, untuk merenovasi dalam tanda kutip restorasi Candi Prambanan supaya tetap bisa indah begitu ya, tempat yang akan selalu ketika dikunjungi mengingatkan keeratan hubungan persahabatan antara India dan Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia ini ada di tahun 1945, sahabat Sonora. Dan ini menarik tentu saja sebagai sebuah destinasi wisata, Candi Prambanan atau mungkin candi-candi lain seperti Candi Mendut, Kalasan, Borobudur, Candi Cangkuang mungkin, Candi Dieng, atau candi-candi lain masih menjadi satu destinasi yang menjadi magnet untuk para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Mungkin sahabat Sonora, sebagian dari Anda juga suka untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini, lebih dari tempat-tempat wisata buatan atau wisata lain ya, wisata alam atau wisata bahari misalnya. Nah, kira-kira kalau Anda ditanya, sahabat Sonora, hal yang membuat Anda tertarik untuk berwisata ke tempat-tempat bersejarah ya, seperti candi yang saya ceritakan atau juga heritage lain, kira-kira apa sih ya? Anda boleh sampaikan, boleh sharing, dan kapan terakhir kali Anda mengunjungi tempat-tempat wisata bersejarah ini? Mungkin bisa candi, atau mungkin selain Candi Prambanan, mungkin candi-candi lain, atau tempat-tempat bersejarah, gedung-gedung bersejarah yang juga Anda kunjungi karena memiliki nilai historis tertentu, atau Anda juga ingin berburu konten mungkin di tempat-tempat sejarah tersebut. Nah, silakan Anda boleh sharing nanti ya, kita akan bahas pagi hari ini di Sonora Pagi. WhatsApp-nya di 0812-122-9200, sambil sahabat-sahabat juga boleh berbagi info lalu lintas atau informasi cuaca di tempat Anda. Saya tunggu ya di 0812-122-9200.

0: Andai saja timnas Indonesia bisa berlaga di pesta bola ya, semoga sih ya di 2030 di bawah kepelatihan John Herdman itu bisa mewujudkan mimpi Indonesia mewakili Asia ya bersama ya tim-tim besar lah yang selama ini sudah eksis seperti Jepang, Korea Selatan atau tim-tim dari Timur Tengah gitu ya, ada di Piala Dunia menjadi salah satu tim yang akan mewakili Asia Oceania begitu ya. Kita aminkan saja ya, amin katanya nih. 2030 masih panjang waktunya, masih ada waktu 4 tahun untuk mempersiapkan sambil terus menatap laga-laga yang akan berlangsung. Di akhir bulan ini juga kalau gak salah timnas Indonesia akan menjalani laga resmi. Semoga ini juga bisa memetik kemenangan-kemenangan penting untuk terus menimbulkan kepercayaan diri timnas kita. Dan regenerasi penting ya, karena mungkin beberapa orang yang ada di timnas saat ini akan bertambah usianya. Kita gak tahu apakah masih akan produktif di 4 tahun ke depan. Beberapa mungkin sudah semakin senior begitu ya. Nah, pemain-pemain muda yang saat ini ada di U19, U20 misalnya bisa semangat terus untuk berlatih sehingga nanti bisa menjadi sosok-sosok yang akan memperkuat timnas Indonesia menuju 2030. Kenapa enggak ya? Amin saja semoga Indonesia seperti Eropa, kata Bang Said nih dari Aceh. Agil Nahdi, pagi ceria. Marta, amin. Kuntilan HBD Sonora. Sonora itu bulan Agustus ya ulang tahunnya ya. Bulan depan. Ada siapa lagi tadi? Bang Steve, selamat pagi. Kemudian juga ada Alona Deska. Halo kakak Alona, selamat pagi juga. Ada Andi juga, selamat pagi. Ini sudah bergabung di TikTok ya pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, semangat sekali. Tadi juga ada Pak Sengku dari Mangga Besar. Selamat pagi, ada sahabat kita nih yang mau kasih info lalu lintas pagi ini ya. Lalu lintas hari ini dari Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Arah Jakarta dari gerbang utama lancar, demikian juga di gerbang Kalihurip hanya terpendam sedikit karena ada perbaikan jalan di kilometer 64. Demikian juga di gerbang kawasan industri Surya Cipta atau Karawang Timur jika terpantau lancar sampai dengan kilometer 74, exit tol Karawang Barat. Demikian juga arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari Pak D. Kulo Bagio dari Kota Karawang, selamat pagi Pak D. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat pagi juga Pak Ignatius Susanto, ada Mbak Nenty, Mbak Pinka, dan pagi ini kita mau bahas soal tempat-tempat wisata heritage ya, karena kemarin Presiden Prabowo, gak kemarin banget sih, beberapa hari yang lalu ketika Perdana Menteri India Narendra Modi datang, itu diajak ke Candi Prambanan karena di sana dianggap sebagai satu tempat yang mengingatkan kesejarahan persahabatan panjang antara Indonesia dan Nusantara sebelum Indonesia ada ya. 1200 tahun yang lalu bagaimana memiliki akar budaya yang kuat ya Prambanan dan Indonesia. Dan mereka sepakat untuk melakukan restorasi terhadap Candi Prambanan. Kalau boleh ketanya sahabat Sonora, kapan terakhir kali mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti candi ini dan apa alasan yang membuat Anda tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti candi atau tempat-tempat lain yang punya nilai historis ini. Anda boleh sharing ya pagi ini di 0812-122-9200. Pukul 6 tepat kita akan update dulu beberapa informasi dalam Sonora Update.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Ya, sahabat Sonora, anggota Komisi 3 DPR Abdullah meminta agar tidak ada intervensi terhadap Polri yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara. Ia mengatakan semua pemangku kepentingan yang terkait penanganan kasus korupsi ini harus bekerja sama untuk mengusutnya secara tuntas. Menurut Abdullah, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus terus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut dukungan terhadap pemberantasan kasus korupsi ini perlu dilakukan karena kasus korupsi tersebut telah merugikan banyak masyarakat. Kereta Api Indonesia KAI Komuter memblacklist seorang penumpang yang kedapatan menghisap rokok elektrik atau vape di dalam komuter line nomor 5141C relasi Cikarang Angke pada hari Rabu 8 Juli pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Manager Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, menyampaikan penindakan dilakukan setelah petugas menerima laporan melalui media sosial dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di stasiun dan gerbong komuter lain. Pelaku sudah mengaku serta diminta membuat surat pernyataan dan tidak diperbolehkan untuk naik komuter lain.
1: Demikian Sonora Update.

0: Oke, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjutkan terus Sonora Pagi. Selamat pagi-pagi semuanya sahabat-sahabat di TikTok. Ada TB Gaya, ada Bang Said, ada Pak Amir Mahmud. Bang Amir Mahmud, selamat pagi. Pagi, Kak, makin cerah. Kita ngopi dulu katanya. Siap. Ada Kak Elis ya. Suami saya perokok tapi enggak, kalau di tempat umum setidaknya dia masih bisa menahan. Besti Desi, halo kakak Besti, kita udah Besti belum nih. SBY hadir, Surabaya hadir maksudnya ya. Selamat pagi. Ada Bunda Radio Sonora, radio yang sering saya dengarkan waktu SMP, sekarang 48 tahun, masih muda kok. Flashback. Bung Steve, selamat pagi. Pak Tatang Arsamin, selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi ceria, semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih, ada juga tadi Agil Nahdi, Bang Agil, terima kasih. Pagi ceria, ada Anmart. Ya, kita bicara soal tempat-tempat wisata heritage nih. Ini ada beberapa sahabat yang sharing. Tadi ada Mbak Pinka, terakhir ke Candi Prambanan kelas 1 SMP tahun 94. Berarti ini berapa, 32 tahun yang lalu ya? 22 tahun yang lalu? 32 ya, wow, sudah lama sekali. Liburan sekolah Mas Yudi dan memang sangat mengagumkan best katanya Candi Prambanan ini. Ada Mbak Nenty, kalau aku keunikan dan nilai historisnya, kenapa yang membuat tertarik untuk datang ke tempat-tempat wisata yang bernilai historis seperti candi-candi. Terakhir mengunjungi tempat bersejarah kayaknya waktu sekolah SMA kalau gak salah. Abis lulus sekolah udah gak pernah lagi, lebih sering ke mall. Nah itu dia, biasanya karena memang kebutuhan studi tour atau kebutuhan field trip, sekolah-sekolah. Kalau menyengaja datang karena ingin ke tempat bersejarah, apakah masih ada sahabat-sahabat Sonora? Ya, Anda tertarik datang ke candi-candi misalnya Borobudur, Mendut, Kalasan, Prambanan, Dieng. Apa sih yang membuat Anda tertarik ke sana? Apakah memang karena nilai sejarahnya, nilai historisnya yang begitu besar, begitu luhur? Atau karena memang tertarik karena spot fotonya menarik, bagus untuk dijadikan sebagai konten di media sosial Anda, atau Anda mungkin pengen bikin foto keluarga, foto pre-wedding mungkin, atau post-wedding ya. Kita nggak tahu ya, silakan Anda boleh, macam-macam alasannya. Pak Ignatius Susanto, datang atau mengunjungi tempat wisata bersejarah seperti candi ya karena keunikan dan nilai historisnya. Kalau Ibu Nur katanya sih karena tiket masuknya yang lebih terjangkau. Oh, apakah betul lebih terjangkau dibandingkan tempat-tempat wisata lainnya yang artificial gitu, yang buatan? Boleh berbagi juga. Tadi ada kakak Becky Natalia di Bandung, semangat dan sehat selalu ya. Udah mau weekend nih kita. Waduh, selamat menyambut weekend kalau gitu Ibu Becky, kakak Becky. Mama Dini, selamat pagi. Prancis maju ke semifinal setelah menang 2-0 atas Maroko. Selamat pagi, tetap semangat dan bahagia. Sonora tetap di hati. Candi Borobudur termasuk 7 keajaiban dunia. Sudah lama sekali gak berkunjung ke Magelang. Nenek aku udah meninggal katanya. Semua tinggal di, tinggal kenangan. Dan apa nih, pokoknya kalau ke candi itu peninggalan bersejarah hingga sekarang masih megah di Magelang. Dari Mama Dini. Oh, dikirimin fotonya juga waktu duduk di salah satu stupa di candi Borobudur. Wow, Mama Dini masih menyimpan fotonya. Ini fotonya masih imut-imut ya Mama Dini ya. Kemudian ada Ibu Sandra, selamat pagi. Terima kasih banyak ya. Tadi katanya kalau dengar cerita orang nge-vape dilarang naik kereta lagi, kayak tiba-tiba aku melonjak gitu ya. Biar tahu bahwa bukan saja asapnya mengganggu sekitar, tapi kesehatannya dirinya juga bikin kurang sehat. Kalau Prambanan udah lama banget gak kesana, tapi kebetulan gak jauh dengan rumah di Jogja. Malahan lebih senang ke candi-candi yang kecil-kecil sih mas. Terima kasih, salam Jumat berkah, berkah, berkah, berkah. Waduh Bu Sandra, terima kasih. Gimana nih cerita sahabat-sahabat Sonora yang lain ya? Silakan Anda boleh sharing juga. Sampai saya tadi dikirimin fotonya ya, luar biasa. Kita update dulu satu informasi lalu lintas. Kali ini ada kru Kamilia akan menyampaikan pantauan pagi ini di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai atau dari arah Jalan Saharjo menuju ke Halimun terpantau ramai lancar. Normal tersendati lampu pengatur lalu lintas, arah sebaliknya juga ramai lancar. Dari Halimun yang mengarah ke Jalan Latuh Harhari menuju ke Taman Suropati, lalu lintasnya terpantau lancar. Normal tersendati perlintasan kereta. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Lia, terima kasih. Sahabat-sahabat ya juga, silakan yang mau update info boleh langsung WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Pensil dan penghapus. Di sebuah meja belajar yang rapi, hiduplah dua sahabat, pensil merah dan penghapus. Pensil merah merasa dirinya paling hebat, karena ia bisa membuat coretan warna-warni yang indah. Suatu sore, mereka sedang asik mengerjakan tugas menggambar bersama.
3: Lihatlah aku bisa menggambar matahari, bunga, dan pelangi dengan sangat cepat. Kamu hanya bisa menghapus kalau aku salah menggambar.
4: Aku tidak keberatan, pensil merah. Bukankah tugas kita memang melengkapi satu sama lain?
3: Ah, itu hanya alasanmu saja. Kamu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa menggambar semuanya dengan sempurna.
2: Karena merasa kesal, pensil merah pun mulai menggambar dengan terburu-buru. Namun karena tidak berhati-hati, ia membuat garis yang melenceng jauh dan merusak gambar gunung yang sedang ia buat.
3: Aduh, bagaimana ini? Gambarku jadi berantakan. Aku tidak bisa memperbaikinya.
2: Pensil merah tampak sedih dan tertunduk. Ia mencoba menutupi coretan itu, tapi malah membuat kertasnya semakin kotor. Melihat hal itu, penghapus mencoba menghampiri pensil.
4: Sini. Izinkan aku membantumu. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena setiap orang perlu bantuan saat melakukan kesalahan.
2: Penghapus pun bekerja dengan lembut, membersihkan coretan yang melenceng itu hingga kertasnya bersih kembali. Pensil merah jadi terdiam. Ia merasa malu karena tadi sempat sombong.
3: Terima kasih ya penghapus. Maafkan aku karena tadi sudah sombong. Ternyata aku memang tidak bisa bekerja dengan baik tanpa kamu.
4: Sudah, tidak apa-apa. Sekarang, mari kita selesaikan gambarnya bersama-sama dengan lebih hati-hati.
2: Akhirnya mereka pun menyelesaikan gambar tersebut dengan sangat indah. Dan sejak hari itu, pensil merah dan penghapus selalu bekerja sama. Mereka selalu ingat bahwa kehebatan tidak ada artinya kalau kita sombong. Jadi, selalu rendah hati ya, agar kita bisa semakin hebat di kemudian hari.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

Sonora FM 92 Jakarta, Sheryl Crow Strong Enough, 27 menit lepas dari pukul 6. Meskipun sekarang sudah semakin cerah, sudah semakin terang, tapi belum ada sinar matahari yang mencerang banget ya, sahabat Sonora. Anda yang sudah harus beraktivitas, selamat memulai aktivitasnya pagi ini. Semoga lancar-lancar ya. Tadi ada informasi beberapa dari sahabat-sahabat ya di Serpong, relatif lancar pagi ini lalu lintasnya. Siapa tadi? Saya mau sapa Ibu Sri Pujianingsih dari Cianjur. Ada Almuzaki. Ini ngingetin saya baik banget nih. Jangan lupa minum air putih yang cukup ya, katanya. Cipondoh Tangerang, dengerin aja baru bangun. Ada Raisya, selamat pagi. Ada Fatah, lalu lintas Ciseeng arah Serpong ramai lancar. Kemudian selamat pagi juga. Tadi ada Pak Iskandar Dar. Ini sharing, pernah ke Dieng karena waktu alasannya view-nya bagus, cuacanya juga dingin. Full 24 jam seger, pengen lagi ke sana. Wah, memang selain karena nilai historisnya, berarti ada alasan kenapa orang datang mau ke tempat-tempat bersejarah seperti candi karena view-nya, termasuk di Dieng ini nih. Bro kita Iskandar ya. Oke. Kemudian juga ada TB Gaya, selamat pagi. Ada Bang Said tadi sudah ya. Terima kasih banyak sudah berbagi info. Pak Sengku dari Mangga Besar. Ada siapa lagi nih yang sudah juga update di pagi hari ini? Ibu Lena, selamat pagi, salam sehat ya. Kemudian juga ada Ibu Vera, Ibu Aneke. Nah, kira-kira sahabat-sahabat Sonora terakhir kali mengunjungi candi-candi yang ada di Indonesia itu kapan? Atau tempat bersejarah lainnya atau heritage lainnya? Boleh sharing ya pagi ini, silakan. Di WhatsApp kita 0812-122-9200. Kita juga saat ini live TikTok, jadi boleh juga bergabung di @radio.sonorafm92. India dan Indonesia memang sudah sepakat ya kerjasama untuk merestorasi dan mengkonservasi kompleks Candi Prambanan. Restorasi Candi Prambanan dijadwalkan rampung pada tahun 2029. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke Indonesia menyebut Prabowo adalah seorang yang pandai dalam membuat rencana dan strategi, katanya. Oleh karena itu, restorasi Candi Prambanan ini sudah mempunyai rencana matang. Restorasi kompleks Candi Prambanan akan dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Indonesia dan Archaeological Survey of India atau ASI. Di hadapan Prabowo, Modi juga berjanji akan datang lagi ke Indonesia untuk meresmikannya jika sudah selesai. Selain itu, kedua negara menetapkan 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dan pendidikan. Penetapan tersebut juga untuk memperingati pertemuan tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan sastrawan dan filsuf India Rabindranath Tagore di Yogyakarta yang berlangsung pada tahun 1927 silam.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Di ruas tol dalam kota dan tol bandara, pagi ini lalu lintasnya lancar di kedua arahnya, namun tersedikit rendat ya di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1 sampai kilometer 8 di sekitar Senayan, pagi ini berlaku lajur kontraflow. Di ruas tol Janger atau Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Karawaci sampai rest area kilometer 14, sebaliknya padat dari Karawang sampai dengan rest area kilometer 13 imbas antrian kendaraan yang mengisi BBM ya di rest area kilometer 13. Tol Jagorawi lancar dua arah secara umum, namun hati-hati dari kilometer 17-200 arah Jakarta juga dibuka kontraflow sampai kilometer 8-800. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek pagi ini terpantau padat di rest area kilometer 19 dan di rest area kilometer 39. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Ini hati-hati ada penanganan kecelakaan di sekitar Dawuan, kilometer 62 arah Jakarta yang melibatkan kendaraan bus dan ELF. Kemudian untuk tol layang MBZ pagi ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya. Ya, informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Kita akan perbarui kembali beberapa pantauan lalu lintas. Kali ini dari sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya pagi ini, informasinya akan disampaikan oleh Lia Musfiro. Selamat pagi Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari arah Bundaran HI menuju ke Patung Kuda ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Berlanjut dari Patung Kuda menuju ke Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir dan sebaliknya terpantau lancar juga normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian, Lia Musfiro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia. Pak Ignasius Susanto tadi menyapa, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita. Ada Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Pak Muhsoli dari Magelang, ini update lalu lintas Jalan Raya Kali Angkrik Magelang, terpantau lancar dua arahnya pagi hari ini. Kita juga akan simak informasi yang akan disampaikan langsung dari ruang Traffic Management Center atau RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno yang sudah bersiap kali ini dengan informasinya. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasinya.
2: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan untuk pantauan lalu lintas langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, Jumat tanggal 10 Juli. Terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di sekitar Ladogi Farmasi, sekitar kawasan Senayan yang menuju ke arah Rumah Sakit Minto Harjo, tepat di layang atau di bawah layang farmasi arah timur atau yang menuju arah Semanggi. Saat ini padat. Ada penanganan kecelakaan tunggal sebuah truk warna hijau menabrak pembatas jalan atau gadril busway di lajur tengah sehingga menimbulkan antrian cukup panjang, kejadian kurang lebih 15 menit yang lalu. Agar berhati-hati bagi sahabat Sonora yang akan menuju dari arah Slipi ke arah Semanggi, dikarenakan baru saja terjadi kecelakaan 15 menit yang lalu. Namun tidak ada korban jiwa, sudah ditangani oleh Lakalantas wilayah Jakarta atau Lakapolda Metro Jaya dengan dibantu Jasa Marga. Sementara mendekati ke arah Semanggi bawah agak sedikit perlambatan, terutama menuju ke arah Sudirman Tamrin dikarenakan volume kendaraan memasuki protokol utama yaitu di Bundaran HI arah Imam Bonjol juga sedikit perlambatan, terutama di traffic light yang menuju arah Surabaya atau Imam Bonjol. Sementara lurus menuju ke arah Istana, secara umum kedua arahnya masih ramai lancar, cuaca cerah. Dan bagi Anda yang melintas di sekitar kawasan tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 di bawah pimpinan AKP Suari. Dan berikut 4 anggota telah memasang kerucut lalu lintas untuk kontraflow dari KM 1.300 hingga keluar di 8.100. Untuk arah bandara kami sarankan gunakan lajur ketiga dan keempat untuk Anda menuju ke arah baik Slipi, Tomang, Bandara. Terlihat ramai lancar di kedua arahnya, cuaca cukup cerah. Sedangkan penyangga Jakarta dilaporkan saat ini Situ Gintung, terutama di Jalan Juanda,

0: Tangsel yang menuju ke arah kawasan sekitar baik Pondok Pinang terpantau padat. Demikian pula di sekitar pertuan Pondok Pinang menuju ke arah Tanah Kusir ke Berlama juga terpantau padat. Dan perkirakan untuk penyampaian pendapat nanti di kantor KPK RI pada pukul 13.30 dan 14.00. Dan saat ini ada kegiatan aksi damai di Kedubes RRT di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Namun tidak mengganggu, hanya aksi damai 10 orang saja. Dan juga kemungkinan nanti ada unjuk rasa di sekitar Barka Mabes Polri pada pukul 14.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih rekan Heri, Pak Heri, Kompol Heri yang sudah berbagi informasinya. Salam sehat, salam tertib lalu lintas juga. Tadi ada Pak Adi Tatang. Oh, Ibu Kristi, selamat pagi. Tadi berbagi info juga nih Ibu Kristi pagi ini. Keluar gerbang Harapan Indah tersendat lalu lintas pagi ini karena antrian truk di pom bensin sebelah teh botol. Selepas itu lancar. Jadi pagi ini mungkin kalau Anda melintasi beberapa SPBU di ruas tol misalnya, tadi informasi dari teman-teman Jasa Marga di tol Janger, tol Jakarta Cikampek, cukup padat ya kendaraan-kendaraan yang mengantri untuk mengisi BBM pagi ini. Oke, hati-hati mungkin kalau terpantau kepadatan, termasuk ini di Harapan Indah juga dari Bu Kristi, atau ada informasi lain dari sahabat-sahabat yang juga ingin menyampaikan ada kepadatan di SPBU karena antrian kendaraan yang mengisi BBM, boleh info ya, silakan. Dan potensi kemacetannya seperti apa? Boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Kita akan lanjut lagi Sonora Pagi dengan beragam informasi lainnya.

Sonora FM 92 Jakarta, Too Lost in You dari Shaga Babe. Sahabat Sonora, ada satu informasi terkait satu berita duka yang datang, sahabat Sonora. Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Rahmat Gobel, meninggal dunia. Rahmat Gobel meninggal dunia dini hari tadi ya. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Rahmat Gobel meninggal dunia di Jakarta dan berpulang pada hari Jumat ini pukul 3 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat di Jakarta. Beliau meninggalkan istri tercinta, Ibu Retno Damayanti, serta dua anak, Nur Fitria, Sekar Wilis, Kusuma Wardani, dan Muhammad Arif Gobel, beserta cucu-cucu dan keluarga besar tersayang. Willy mengatakan Rahmat Gobel akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan, sedangkan prosesi pemakaman akan dilaksanakan di Gorontalo ya. Terus lagi, Rahmat Gobel, salah satu anggota DPR dan tokoh pengusaha Indonesia, meninggal dunia pada pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta.

0: Sonora FM 92 Jakarta, ada Rian Egi, selamat pagi. Kemudian ada Ria Tour Official, selamat pagi Mbak Pinka. Morning juga, selamat pagi. Ada Mas Ferdi, ada Mbak Evi dari Bandung ikut bergabung juga. Mito Mifudis, selamat pagi Bang, semangat terus kerjanya. Semangat juga untuk Mifudis ya pagi ini. Terima kasih, ada Zauds, sarapan kemenangan Prancis katanya. Erdi Matematika, halo Pak Erdi, ini Pak Guru ya. Nasi pecel Kediri dan kopi tubruk asik Bang. Waduh, pagi-pagi ini bikin saya lapar nih ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang setia di TikTok menyaksikan siaran kami pagi ini. Bicara tentang destinasi wisata seperti candi-candi yang sekarang ya sejak kunjungan Presiden Prabowo untuk menjamu Perdana Menteri Narendra Modi ke Candi Prambanan, ini memang menjadi viral lagi ya. Destinasi wisata candi-candi ini perawatannya nggak mudah tentu saja, karena harus betul-betul terjaga originalitasnya. Belum lagi kalau misalnya materialnya itu sudah sangat rapuh, ini harus direstorasi kembali. Karena ada kerjasama antara India dan Indonesia untuk merestorasi Candi Prambanan, sahabat Sonora. Dan Perdana Menteri India sendiri, Narendra Modi, menegaskan kompleks Candi Prambanan merupakan simbol warisan budaya yang telah menghubungkan Indonesia dan India selama lebih dari satu milenium. Menurut Modi, kekayaan budaya ini mengingatkan pada warisan budaya yang dimiliki India. Modi menilai kesamaan tersebut menjadi perekat hubungan kedua bangsa yang telah terjadi lebih dari 1200 tahun. Perdana Menteri Narendra Modi juga mengungkapkan dirinya telah berkomitmen untuk bersama Indonesia menuntaskan restorasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029. Dan Modi juga menyatakan akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan apabila restorasi itu sudah selesai dilaksanakan. Ia yakin restorasi Candi Prambanan akan meningkatkan daya tarik situs warisan dunia tersebut bagi wisatawan maupun peziarah dari India. Tidak lupa Modi juga mengungkapkan rasa syukur karena dapat memanjatkan doa di salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ya, selamat pagi, ada Ibu Esti dari Cibubur, Candi Prambanan, Kalasan, Bubrah dan lain-lain ya. Jadi ingat waktu kuliah di Jogja dulu bareng sama teman-teman naik sepeda ke 10 candi di Jogja. Wow, asiknya naik sepeda rame-rame itu 30 tahun yang lalu. Wow, terima kasih Bu Esti di Cibubur. Seru ya, bicycle ya, bersepeda, sepedahan, candi itu candi gitu ya. Mungkin judulnya itu candi itu candi. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong. Tadi juga ikutan update lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor, ramai lancar pagi ini. Kemudian ada Ibu Tati Sukiyati, semua yang disebut Mas Yudi benar. Awal pertama tahun 2003 ke Candi Borobudur sama teman kerja naik kereta dari stasiun Senen, masih bebas ke Candi Borobudur sampai ke stupa yang paling atas. Nah, setelah imbas dari gunung meletus, Candi Borobudur jadi tidak bebas seperti sebelumnya 3-4 tahun. Hanya melewati Candi Prambanan karena mau ke Telaga Sarangan tahun lalu, baru dari Candi Arjuna di Dieng ini juga sudah yang kesekian kalinya. Senang kalau ke tempat-tempat bersejarah. Nah, ini salah satu alasan kenapa senang sekali ke tempat-tempat yang memiliki nilai historis. Gimana sahabat Sonora yang lain yang punya pengalaman, boleh sharing ya. 0812-122-9200.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Yes, timnas Prancis menjadi tim pertama yang memastikan lolos ke empat besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final yang berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat. Gol dari Le Bleu dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele pada menit ke-66. Gol Mbappe pada menit ke-60 membuat koleksi golnya di turnamen ini menjadi 8, menyamai rekor Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia. Masih dari ajang pesta bola, Kepala Perwasitan FIFA, Pierluigi Collina, membantah tudingan bahwa perangkat pertandingan Piala Dunia 2026 berpihak kepada timnas Argentina dalam laga babak 16 besar saat melawan Mesir. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah muncul kritik keras dari kubu timnas Mesir. Sebelumnya, pelatih Mesir, Hosman Hassan, menuding turnamen seolah berpihak kepada Argentina.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.